0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Dua tim paduan suara Indonesia yang berhasil meraih gelar juara pertama di kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Keren banget ya teman Pro 2. Jadi Suara Nusantara ini memenangi kategori Mix Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Nah, Bina Vokalia Bali ini menyabet juara 1 kategori Children's Choir A ya, serta melaju ke Grand Prix Final dan ajang Tokyo International Choir Competition atau TICC ini berlangsung sejak Jumat sampai Minggu tanggal 26 Juli 2026. Nah, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir ini menyampaikan apresiasi ya atas pencapaian dua kelompok ini. Paduan suara asal Tangerang Selatan ini jadi satu-satunya wakil Indonesia di babak final. Keren banget ya, prestasinya luar biasa. Dan ini juga dinilai ya, kesenian merupakan bahasa yang universal yang efektif banget nih untuk merajut persahabatan antar negara di Indonesia. Dan talenta para anggota paduan suara ini bisa jadi modal juga ya untuk generasi muda biar terus berprestasi. Apalagi aku yakin banget sih kalau tim-tim paduan suara dari Indonesia yang tampil di panggung internasional pasti ada unsur-unsur budaya Indonesia yang dibawa ke sana.

0: Astaga. Eh, Yanto, nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nggak, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

Jangan lupa kamu masih bisa pilih lagu favorit kamu pagi ini ya teman Pro 2 di Instagram Pro 2 @Pro2SMG. Terus bisa juga lewat aplikasi RRI Digital atau WhatsApp juga boleh 081-565-10953. Pagi ini udah ada yang WhatsApp juga, kamu pengen WhatsApp juga? Boleh banget dong ya. Tapi yang pengen cek-cek di Instagramnya Pro 2 ya boleh juga @Pro2SMG. Karena bentar lagi aku bakal kasih tahu kamu sekitar 30 menit lagi ya. Nanti Devina bakal balik lagi dan ngasih tahu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini di Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Wow, wow, wow. Masih bareng Miss Kepo? Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas istilah yang terdengar asing tapi ternyata cukup banyak dialami. Alexithymia. Alexithymia ini adalah kondisi ketika seorang tuh sulit mengenali atau mengekspresikan emosinya sendiri. Jadi bukan berarti dia gak punya perasaan ya, tapi lebih ke dia kesulitan membaca apa yang lagi dirasain. Kadang yang muncul cuma rasa kosong, padahal sebenarnya di dalam lagi campur aduk banget. Contohnya gimana? Ya ada orang yang ditanya, kamu lagi kenapa? Tapi dia cuma jawab, gak tahu. Atau ngerasa gak nyaman tapi bingung itu sedih, marah, kecewa, atau capek. Nah keunikannya ini tuh bukan drama, bukan dingin, dan bukan gak peduli. Ini soal koneksi antara emosi dan cara kita memahaminya yang belum terbentuk dengan baik. Makanya penting banget untuk belajar mengenali emosi pelan-pelan, latihan menamai perasaan, menulis atau refleksi biar lebih peka sama diri sendiri. Dan kalau kamu tuh orangnya di sekitar kamu ngalamin ini, jangan langsung dijudge ya. Kadang mereka tuh juga lagi berusaha memahami dirinya sendiri. Jadi bukan karena gak punya perasaan, tapi karena belum tahu cara membacanya. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saatnya tentukan 5 lagu favorit karena udah jam 8 jadi votingnya aku tutup ya. Thank you buat kamu teman Pro2 yang udah gabung di Instagram kita di @pro2smg. Udah juga gabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp ya. Pagi ini udah WhatsApp juga, thank you banget. Dan 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak apa aja sih? Yuk kita mulai dari posisi ketiga dulu ya. Ada Azizam dari Ed Sheeran.

kasih ya buat yang lagu pilihannya masuk di 3 besar pagi ini. Buat kamu yang penasaran kira-kira lagu favorit kamu bakal masuk ke playlist kita gak ya? Tungguin aja setiap hari, setiap pagi pastinya cuma di Spada ya, di Sate Lilit dari jam 7 sampai jam 8. Karena setiap hari kita bakal kasih lagu pilihan yang beda buat kamu teman Pro 2. Ya udah yuk langsung aja kita dengerin, ini dia yang jadi juara pagi ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah, teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

Ini kita bisa kasih ini ya teman Pro 2 ya, kasih penghargaan juga ya. Karena yang namanya orang manusia pasti pernah berbuat salah ya teman Pro 2, tapi ketika sudah bertobat, nah ini kita bisa mengapresiasi juga. Ini siapa? Ini adalah teman-teman dari lapas ya. Tobat di lapas ini, teman-teman di lapas mau menghapus tato-tato mereka, katanya takut mati bawa rajah gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada 7 napi di Lapas Semarang yang menghapus tatonya nih ya. Ini ada program memang, jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk memperbaiki diri. Nah, Kalapas Semarang Ahmad Tohari ini mengatakan kalau kegiatan ini adalah salah satu sarana untuk menanamkan semangat berubah bagi warga binaan dan pentingnya hijrah untuk menuju hidup yang lebih baik. Walaupun ya memang bukan berarti tato identik dengan kriminal gitu, enggak ya. Cuman kan ini pilihan hidup masing-masing ya teman Pro 2. Ada yang gak pengen nanti tatonya dibawa mati gitu ya. Jadi ya ini kembali lagi ke pilihan masing-masing ya. Dan ini salah satu opsi yang diberikan oleh Lapas Semarang Jawa Tengah, yang memang ini kegiatannya dilakukan secara berkala nih teman Pro 2. Dan rencananya ini dilakukan sebanyak 5 kali ya, karena ternyata menghapus tato itu memerlukan bukan kesabaran, tidak semudah itu ya. Dan ini juga ada apresiasi juga ya oleh Kalapas kepada para napi yang bersedia mengikuti program hapus tato ini. Mungkin banyak juga yang punya keinginan ya untuk dihapus, tapi gak ada momennya. Nah, di momen ini akhirnya dihapus. Nah, terpidana salah satunya adalah terpidana 15 tahun. Ini memiliki 5 tato di tubuhnya dan ingin dihapus gitu. Jadi tato-tato itu dibuat saat usia 17 tahun akibat pengaruh pergaulan. Tapi balik lagi ya, ini pilihan hidup masing-masing. Gak boleh menjudge ya teman Pro 2 ya. Tapi ini juga mendapatkan apresiasi. Semoga bisa hidup lebih baik lagi, dan saat nanti keluar dari lapas bisa kembali lagi diterima di masyarakat.

0: Lah, kenapa?
1: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
0: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
1: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
0: Nah itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI gak bisa cek kondisi badan kamu langsung, gak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
1: Jadi belum tentu aku separah itu kan?
0: Ya belum tentulah. Bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter. Jangan cuma ngandelin AI.

Kita mau ucapin juga buat tim Indonesia karena meraih juara umum kategori senior di kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu. Keren ya, jadi pasukan merah putih ini mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih ini berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth ya. Dan capaian kategori youth ini berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Kategori youth ini diraih Indonesia yang hanya menerjunkan 2 orang atlet muda aja. Wow, tapi dapat medali ya. Dan Indonesia ini berada di bawah Chinese Taipei Malaysia dan Hong Kong China di ajang tersebut. Nah, 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra dan juga ganda fairway putri, dan 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan juga tim stroke putri. Nah, pihak penyelenggara mencatat hasil itu pada pertandingan yang berlangsung sampai hari Rabu kemarin tanggal 29 Juli 2026. Keren. Congrats ya buat tim woodball Indonesia yang udah berhasil jadi juara umum di kejuaraan dunia woodball 2026.

9 Juli, langit Nusantara bergemuruh membawa kita pada sebuah memori perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Momen bersejarah ini mengakar pada heroisme tahun 1947. Saat para kadet penerbang muda Indonesia berani melakukan operasi udara pertama melawan penjajah, sekaligus mengenang gugurnya para pelopor dirgantara bangsa. Semangat pengorbanan itulah yang kini terus mengalir. TNI Angkatan Udara tidak hanya tangguh menjaga kedaulatan wilayah udara kita, tetapi selalu hadir di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Mari kita selipkan rasa bangga dan apresiasi tertinggi kepada para penjaga langit Nusantara yang terus mengabdi dengan jiwa kesatria. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2026. Kepakan sayapmu, hancurkan tantangan demi kejayaan kedaulatan Indonesia. Swabuana Paksa.

0: SD Sendang Mulyo 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ini atapnya sempat roboh, teman Pro 2. Kenapa? Karena ketimpa pohon ya. Dan ini kemarin juga Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ahmad Lutfi, sudah meninjau langsung. Dan akhirnya ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan anggaran 50 juta rupiah untuk memperbaiki atap SDN Sendang Mulyo 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang rusak karena tertimpa pohon. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Disdik Jawa Tengah, Sadimin, ini mengatakan kalau perbaikan bangunan SDN Sendang Mulyo 3 dan juga SDN 2 Pendrikan Lor ini sebenarnya adalah kewenangan Disdik Kota Semarang, tapi dapat bantuan juga nih dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada 50 juta rupiah ya teman Pro 2. Dan nanti perbaikan sekolah ini juga mungkin ya untuk anggaran di kota atau provinsi terbatas. Nah, nanti perbaikan-perbaikan lainnya ini akan diajukan ke pemerintah pusat. Semangat ya buat adik-adik ya. Kalau sekarang mungkin harus bersabar dulu karena dibenerin dulu sekolahnya ya. Semoga ini cepat terselesaikan, cepat bisa dibangun lagi atapnya, dan cepat bisa dipakai lagi untuk proses belajar mengajar.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Tiba-tiba udah jam 9 aja, kaget ya. Karena dari tadi aku bekerja, wah ini akhir bulan kerja banget nih teman Pro 2, sampai pegel di mata ya. Tapi kita tuh harus memanage semuanya dengan baik dan benar. Jangan sampai kita udah sering banget kerja ya kan, nanti ujung-ujungnya kena tekanan mental ya kan. Waduh, bahaya banget ya. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa kita sukai. Jadi kita bisa melakukan hobi kita gitu ya teman Pro 2. Jadi tuh gak ada tekanan mental, gak ada stres-stres, termasuk kamu yang dengerin siaran aku pagi ini. Semoga mentalnya sehat semua, mentalnya aman semua ya teman Pro 2, amin. Nah, karena udah jam 9, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber nih teman Pro 2 tentang self-development dimulai dari mental yang sehat. Apa sih self-development itu dan gimana mental kamu teman Pro 2? Apakah sehat? Apakah aman? Nanti ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber. Ada Ajeng Octavia Insani Harita SPSI MPSI. Tapi nanti, makanya kamu tetap di sepada aja bareng aku di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Adults untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Bentar lagi banget nih teman Pro2, kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber tentang pentingnya self-development. Ini kayaknya sebuah dasar ya, biar kita gak terjerumus ke hal-hal negatif kayak narkoba, ataupun mungkin judi online, atau pergaulan-pergaulan yang gak bener lainnya. Nah, ini manfaatnya apa aja, dan gimana cara untuk self-development itu? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang psychology enthusiast ya teman Pro2. Siapa? Tadi udah aku spill ya, tapi buat kamu yang masih penasaran, kamu bisa cek dulu di Instagramnya Pro2 FM Semarang. Dan bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita, pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Jangan pulang dulu dong teman Pro 2, narasumbernya aja baru datang di studio ya. Kita pagi ini mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ajeng yang ternyata udah beberapa kali diwawancara sama Pro 2, tapi kali ini ya baru pertama kali live ya Kak Ajeng ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Kak Ajeng selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Devina.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kak Devina gimana nih kabarnya?
0: Sehat, cuma lapar dikit. Habis ini sarapan ya.
1: Iya.
0: Tapi betul. Seneng gitu lihat Kak Ajeng cerah gitu kan. Apakah ini menandakan mental yang sehat Kak Ajeng?
1: Semoga ya.
0: Semoga ya. Biar mental kita bahagia, sehat
1: ya.
0: Terus. Iya. Karena kalau ngomongin soal mental health ini adalah salah satu yang sering banget diomongin di media sosial.
1: Betul
0: ya Kak Ajeng ya.
1: Betul.
0: Seberapa penting sebetulnya mental health itu apalagi untuk Gen Z-Gen Z zaman sekarang Kak?
1: Iya betul banget. Jadi sering banget nih Kak kita lihat tentang mental health di sosial media. Terus juga makin kesini juga awareness tentang kesehatan mental itu juga semakin tinggi ya. Jadi sebenarnya aku selalu bilang kalau mental health ini atau kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau kita tetap berusaha untuk sehat secara fisik, kita juga harus berusaha juga untuk sehat secara mental. Karena kedua hal ini saling berkaitan. Agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah, dengan lebih mindful ya, berkesadaran. Sama agar kita juga terhindar dengan hal-hal ataupun pikiran-pikiran yang seharusnya nggak kita pikirin. Agar kita lebih enjoy ngejalanin setiap hari.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau sehat secara fisik kelihatan ya, ini badannya kenapa gitu ya. Kalau sehat secara mental kan gak kelihatan gitu. Ciri-ciri yang sehat secara mental ini kayak gimana sih Kak?
1: Ciri-ciri seorang sehat mental itu Kak, biasanya dia itu punya self-awareness.
0: Okay.
1: Untuk kesadaran diri akan, oh iya ya, mungkin di situasi ini mungkin lagi gak nyaman. Oke, kita coba terima, kita coba pahami. Lalu dia punya juga pengenalan terhadap apa sih emosi yang dia rasakan. Lalu sebenarnya kan kalau orang bilang kan, kamu jangan stres, nanti kamu stres itu menandakan kalau dia lemah dan sebagainya. Ternyata itu enggak gitu. Stres itu adalah hal yang manusiawi. Justru seorang dengan sehat mental ini dia bisa mengetahui bagaimana dia memanajemen stresnya kayak gitu. Jadi tanda-tanda orang sehat mental itu ya dia punya self awareness, dia paham akan potensi yang dia miliki, dia kenal diri dia, dan juga dia bisa memanajemen emosi dan stresnya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dan apakah itu yang disebut dengan self development Kak Ajeng ya? Karena pagi ini kita mau ngobrol tentang self development, katanya dimulai dari mental yang sehat.
1: Iya betul banget. Jadi self development sama mental health ini itu kayak sebuah fondasi dan bangunan gitu ya Kak. Jadi ibarat itu mental health ini atau kesehatan mental itu adalah fondasinya gitu. Gimana kita mau ngebangun sebuah self development yang baik gitu dimulai dari kesehatan mental kita sendiri. Nah kalau self development itu adalah gimana sih cara kita itu, sama sih kita punya awareness, kita lebih paham potensi kita itu ada di mana aja nih. Lalu kita paham apakah kita sudah melakukan hal-hal yang mendekatkan kita dengan impian kita gitu ya. Lalu juga kita bisa lebih apa ya, lebih mindful juga ngejalanin setiap hari, sambil kita juga bisa mengimprove diri kita gitu kan, sesuai dengan berkembangnya zaman gitu kan, sembari kita juga tetap bisa mengontrol diri kita seperti itu, biar gak terlalu ikut arus gitu Kak.
0: Iya ya, benar-benar. Tapi kalau di tengah dunia gonjang-ganjing zaman sekarang ya Kak ya, ini kan banyak banget tekanan mungkin dari kuliah, dari pekerjaan, bahkan dari hubungan atau media sosial yang sering kita lihat sehari-hari. Kadang tuh ngefek loh ternyata media sosial ya.
1: Betul banget ngefek.
0: Jadi
1: banget.
0: Apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita atau gimana sih Kak?
1: Ya benar sih Kak. Jadi ibaratnya itu kita juga perlu menyaring informasi-informasi dari sosial media. Karena mungkin kalau misalkan katakanlah kita ngebaca 1-2 berita, gak sadar kita doom scrolling gitu kan. Lalu juga akhirnya berjam-jam kita scrolling gitu kan. Dan kita itu istilahnya itu kebanyakan stimulus gitu ya, overstimulation gitu kan. Jadi kayak di otak kita juga rasanya kita kesusahan untuk memilah mana nih yang harus dipikirin sekarang, mana yang harus kita abaikan gitu kan. Jadi itu yang perlu kita awareness itu kita perlu di sana gitu. Ketika kita bermain sosial media, kita juga perlu aware mana nih konten yang mungkin harus aku konsumsi, mana yang oh ya udahlah gak usah terlalu dipikirin. Apalagi kan sekarang kita ngeliat berita ya Kak ya. Berita itu kan banyak banget ya. Jadi kayak sekali dua kali dengar katakanlah kayak berita yang kurang nyaman, rasanya kayak aduh jengkel sendiri gitu kan. Jadi kita harus aware aja sih dengan apa yang kita konsumsi di sosial media.
0: Nah itu ya, jadi kalau misalnya teman Pro2 salah satunya Threads nih ya, banyak yang bilang ini adalah media sosial orang-orang berubah jalan.
1: Betul, setuju banget sih, karena di Threads sekarang lagi rame kak.
0: Iya, iya kan, ada orang curhat masalah-masalah di Threads.
1: Betul,
0: ketemu
1: betul.
0: Lucu-lucu juga di Threads ya. Jadi otaknya bingung gitu kan, mau nimpalin masalah orang atau
1: gitu ya. Kalau curhat ini ya, ngadu nasib ya.
0: Tapi apakah itu juga jadi salah satu media untuk menumpahkan emosi kita, kesedihan kita gitu kak, biar mental kita aman dan sehat?
1: Oke, nah kalau di kita itu di kalau kita ngebahas tentang kesehatan mental ya kak, memang baiknya ketika kita merasakan sesuatu gitu ya, itu namanya emotion release gitu. Kita perlu merilis, kita perlu mengenali dulu emosinya apa, lalu kita mencoba untuk mencari gimana ya caranya untuk bisa setidaknya merilis dan meredakan gitu ya, berdamai dengan emosi kita. Salah satunya memang dengan cara bercerita, bertemu dengan sebuah tempat, mungkin seseorang atau wadah gitu ya kak yang aman. Nah mungkin karena tren sekarang kita mungkin bercerita di Threads gitu ya, itu mungkin untuk beberapa orang menjadi wadah yang aman bagi mereka untuk bercerita. Sebenarnya fine-fine aja sih, cuma kan kalau untuk respon dan bagaimana orang lain menilainya itu kan kita gak bisa kendaliin ya, gitu kan. Jadi kita juga perlu memilah yang hal-hal yang perlu kita share, lalu juga kita juga perlu untuk apa ya, mengontrol diri sendiri agar tidak oversharing kayak gitu, agar nanti apa ya, ibaratnya tuh kayak informasi yang kita kasih itu nanti tidak menjadi bumerang gitu bagi diri kita sendiri.
0: Benar, nanti kena hujatan netizen gak kuat.
1: awalnya cuma ini ya, awalnya cuma kayak mau cerita aja ya, tapi malah nanti ada yang hate comment dan sebagainya.
0: Iya kan, nah berarti lebih baik mana nih? Lebih baik diceritakan, ditulis gitu ya, atau cukup dikip untuk diri sendiri aja kak?
1: Sebenarnya setiap orang itu punya copingnya masing-masing kak. Ada yang memang mereka mendam sendiri, ada yang memang terbiasa untuk menceritakannya. Tapi ada baiknya gitu kan, ketika memang sudah perlu ada beberapa emosi yang ibaratnya itu bergejolak gitu kak, dan butuh dikeluarkan, diceritakan, itu memang ada baiknya diceritakan gitu kan, diceritakan kepada orang. Tapi memang kami himbau biasanya kalau dari beberapa ini ya, beberapa profesional memang itu dihimbau untuk lebih baik bercerita kepada profesional seperti itu, ataupun kepada orang terpercaya lah ya, daripada di sosial media. Karena balik lagi kita gak tahu bagaimana persepsi orang nih kalau misalkan kita sharing-sharing di sosial media gitu.
0: Belum juga nanti ketika kita cerita dengan orang yang salah.
1: Betul,
0: ya, ceritanya sama bandar narkoba gitu.
1: Itu horor sih ya.
0: Serem ya.
1: Iya, serem banget.
0: Tapi kalau orang stres gitu kan biasanya mereka kalau dalam mengambil keputusan kan bukan dengan pikiran yang jernih, jadi kayak ya udah yang ada apa deh yang bikin aku happy sekarang. Nah ini emang sebegitu bahayanya kah terkait dengan isu kesehatan mental ini kak?
1: Iya sih, karena memang kadang ketika kita lagi di posisi terdesak gitu ya kak, posisi terdesak, posisi tidak nyaman, lalu juga mungkin ada banyak tekanan dari ya, balik lagi kayak tadi pekerjaan, mungkin juga pendidikan, lalu dari lingkungan sekitar gitu ya. Itu rasanya kita secara gak langsung itu badan kita itu berada di mode namanya survival mode. Jadi mode bertahan hidup. Jadi ketika mode terdesak lalu mode bertahan hidup itu, kita rasanya ingin mendapatkan sebuah apa ya, coping yang instan gitu ya, instan. Jadi kayak hal-hal seperti kayak di otak kita itu melepas nyawa namanya dopamin gitu ya, dopamin instan, dimana kalau misalkan kita udah butuh dopamin itu rasanya kayak ada rasa kebergantungan, padahal masalah aslinya belum selesai nih. Jadi kayak kita ibarat kita itu merasa menyelesaikan masalah padahal kita hanya lari untuk mencari kesenangan sementara itu gitu.
0: Oh, bahkan kalau pakai narkoba dopaminnya bisa banjir.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Padahal nantinya efek fisiknya itu lebih parah kak. Jadi kayak cemas berlebih, lalu juga panik gitu kan, kebergantungan, lalu juga rasa kayak was-was pada karena yang sebenarnya masalahnya itu masih ada gitu. Jadi kayak hanya kita ya itu dopamin sementara aja kak gitu, dan itu juga membuat kita kebergantungan. Itulah yang apa ya, jahatnya lah ya di bagian itu.
0: Oke, itulah jahatnya teman Pro2 ya. Jadi kamu jangan coba-coba sama yang namanya narkoba ya. Apapun masalah hidup kamu, jangan sekali-sekali selesaiin pakai narkoba. Sekali doang kok, dua kali, tiga kali, lama-lama ya kamu nanti jadi bandar. Jadi kurir dulu gitu ya. Aduh, bahaya banget. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Ajeng ya, teman Pro2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Kita lanjut lagi yuk pagi ini ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ajeng Octavia Insani Haritz, SPSIM PSI, Psychology Enthusiast, Counselor, dan juga Mental Health Speaker ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang butuh wejangan-wejangan, nah pagi ini kita kasih ya. Apalagi terkait dengan self-development yang dimulai dari mental yang sehat. Nah kalau ngomongin soal self-development nih Kak Ajeng ya, gimana sih caranya membangun rasa percaya diri, terus kemampuan mengelola emosi. Jadi ketika nantinya ada yang nawarin kita hal-hal yang negatif, kita tuh bisa untuk berani menolaknya gitu Kak Ajeng.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita untuk bisa mencoba mengkomunikasikan apa yang sebenarnya kita rasakan ya Kak, itu memang pertama itu kita perlu mengenali diri sendiri dulu. Lalu biasanya itu yang aku terapkan itu self talk Kak. Jadi kayak kita ngobrol dulu, karena aku pernah dengar salah satu ungkapan psikolog ya dulu, itu yang selalu aku percaya sampai sekarang, sebelum kita ingin didengarkan orang lain, kita perlu dengerin dulu diri kita sendiri. Jadi kita coba untuk berbicara sendiri dulu, sembari kita mengenali diri kita sendiri. Biasanya juga kalau untuk beberapa orang yang cocok itu journaling Kak.
0: Okay.
1: Jadi journaling gitu kan, lalu juga kita mencoba menuliskan apa yang kita rasakan, kita namai emosi yang kita rasakan kayak oke, hari ini aku marah karena ini, aku kecewa karena ini. Kita uraikan nge-breakdown apa yang kita rasakan kayak gitu, agar nantinya setelah kita lebih mengenali diri kita sendiri, kita lebih tahu apa yang kita mau, kita bisa lebih menarik nih benangnya nih, ntar lagi aku punya rencana seperti ini, seperti ini, seperti ini untuk pengembangan diri gitu. Jadi kalau misalkan kita semakin kenal diri kita, kenal apa yang kita mau gitu kan, lalu nanti kita juga bisa untuk mencari alternatif mana sih jalan yang mungkin lebih bisa aku pilih untuk menjadi prioritasku saat ini.
0: Oke, gitu. Berarti gampangnya nih kalau misalnya teman Pro 2 pengen punya cita-cita menyenangkan orang tua gitu ya, dengan kuliah yang tinggi. Nah gimana caranya untuk kesana? Ya jangan deketin narkoba, ketemu sama judi online, itu pasti belok-beloknya ruwet ya.
1: Benar-benar, udah pasti udah makin ruwet ya jalannya, benar-benar.
0: Makin ruwet, jadi ya udah lurus-lurus aja, walaupun jalan lurus itu pasti banyak
1: rintangannya.
0: Rintangannya, ada kubangan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah benteng yang kuat nih teman Pro 2. Nah, terus ini yang kemarin juga rame di threads ini tentang kalau gak punya uang, gak punya nilai gitu kan. Itu kadang tuh ada juga orang-orang yang membuat apa ya, perbandingan A, B, C. Nah kadang kita ngerasa insecure nih Kak. Nah gimana nih cara mengatasi insecure kita dengan hal-hal yang mungkin kita dengan orang lain itu sebenarnya pencapaiannya gak sama loh.
1: Benar. Nah itu tadi sih ya Kak, ini memang perasaan-perasaan seperti ini mungkin di beberapa orang itu valid ya Kak ya. Kayak perasaan kayak seperti ih kenapa ya aku tidak seperti ini, kenapa aku kok gak pede ya, dan sebagainya. Mungkin perasaan gak pede itu memang valid gitu. Tapi yang kita tekankan di sini, agar kita balik lagi, agar kita tetap sehat mental, kita harus bisa memanajemen hal tersebut dengan baik gitu kan. Selagi kita perlu juga menyadarkan diri sendiri bahwasanya oke, selagi kita tidak berbuat kriminal gitu kan, selagi kita tidak merugikan orang lain, selagi kita bisa tetap hidup dengan diri kita sendiri ya, kita tetap harus berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri itu. Nah kepercayaan diri itu dimulai dari mana agar tidak insecure gitu kan. Biasanya itu aku melihat ke kilas balik gitu kan, kilas balik diriku sendiri, kilas balik yang kita lakukan gitu. Mungkin kita udah berasa ada di titik kayak ih kenapa ya dulu aku ada kemunduran di dalam hidupku gitu kan. Nah kita boleh tuh, kita coba recall tuh hal-hal yang udah kita laluin di masa lalu, milestone kita gitu kan. Lalu juga hal lain juga balik lagi ke support system, itu juga penting banget sih Kak. Jadi support system di sini kan biasa memang namanya juga support system ya Kak ya. Itu biasanya kita juga diterima dengan apa adanya gitu kan, dan biasanya juga dengan bercerita dengan supporting system itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, mungkin ada beberapa orang yang juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya juga dengan self care Kak. Jadi kayak me time gitu ya, lalu juga mungkin skincare-an.

0: gitu kan. Lalu juga treatment, lalu juga mungkin nail art dan sebagainya, itu juga cocok buat ciwi-ciwi gitu biasanya kak ya, self care itu. Dan aku yakin setiap orang itu self, bentuk self care-nya itu beragam. Jadi kayak ibarat itu kayak orang ekstrovert dan introvert itu beda gitu kak. Jadi kalau introvert itu cukup ya udah aku habisin waktu seharian di rumah nonton film sambil hair care misalkan gitu. Tapi kalau ekstrovert tuh aduh aku harus jalan-jalan nih, aku harus ke alam gitu kan. Itu memang salah salah satu bentuk self care orang beda-beda.
1: Oke,
0: gitu.
1: Berbeda-beda ya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal support system, selain diri kita yang butuh, orang lain juga butuh. Dan
0: betul,
1: kita bisa jadi support system itu ya kak ya.
0: Betul banget.
1: Nah gimana nih kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang mulai menarik diri dari lingkungan, perilakunya mulai berubah, atau mungkin mencoba hal-hal negatif, salah satunya narkoba ataupun judi online, kita harus ngapain kak?
0: Oke, memang itu untuk beberapa karakteristik orang itu kan beda-beda ya kak ya. Dan itu ada karena karakteristik yang beda, jadi pendekatan yang kita gunakan itu pasti juga berbeda gitu. Ada orang yang bisa kita menggunakan pendekatan secara personal gitu kan. Ada yang memang harus apa ya, kita bertanya kepada orang terdekatnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ditanya terkait gimana sih cara kita ibarat menjadi pendengar yang baik gitu ya kak ya. Nah itu kita bisa menggunakan pendekatan secara personal dulu. Kita coba membangun hubungan emosional dulu gitu kan. Kita validasi perasaannya. Kita mencoba mendengarkan dengan non-judgment gitu. Jadi kayak oke, kalau misalkan apa yang mau diceritakan silakan, kita gak boleh ngejudge, gak boleh langsung kayak memberikan sebuah diagnos gitu kan. Lalu juga kita gak boleh yang ada namanya ngebandingin gitu kan. Jadi kayak ibaratnya gak boleh ngadu nasib lah ya gitu kan. Kita coba menjadikan posisi kita sebagai orang tersebut, kita mendengarkan secara empati kayak gitu agar nantinya hubungan emosional ini bisa terbentuk dan akhirnya membentuk trust di sana agar orang lain bisa percaya cerita sama kita.
1: Oke, itu ya biasanya itu teman yang udah deket banget ya harusnya bisa peka kalau teman yang berubah ya kak ya.
0: Betul.
1: Nah terus kalau misalnya kita nih ngerasa aduh kayaknya aku gak kuat deh, mental aku gak aman, aku lemah nih kayaknya. Nah ini kita harus ngapain? Apa yang pertama kali harus kita lakukan kak?
0: Oke, sebenarnya yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita udah ngerasa mental kita kurang aman gitu ya kak, itu sebenarnya kita itu ngasih tanda kak di dalam badan kita. Jadi kayak gejala fisik kita gitu kan, kayak misalkan kita sering pusing, terus biasanya itu mental health itu erat kaitannya sama penyakit mah atau GERD.
1: Oke,
0: gitu kan.
1: Pertama pusing, dua GERD, aku punya semua kak.
0: Sama,
1: kebetulan sama ya.
0: Lalu juga biasanya susah tidur. Jadi itu ada di jangka waktu tertentu gitu ya, susah tidur. Lalu juga kalau emosional itu gampang tersinggung gitu kan. Lalu juga rasanya oh kok kayaknya rasanya gampang ketrigger, terus kayak kurang bisa manage emosi dengan baik gitu kan. Nah biasanya kalau udah keluar tanda-tanda seperti itu tuh, nah itu kita coba untuk ngecek dulu nih mental health kita. Kita coba untuk mungkin cerita, balik lagi cerita ke tempat terpercaya gitu kan. Lalu bisa jadi juga dengan menuliskannya juga yang tadi aku bilang, kayak bisa self talk kayak oke, mungkin akhir-akhir ini lagi berat, tapi coba kenapa ya, apa yang terjadi gitu kan. Mungkin kita bisa ini sih kak, mindfulness, yaitu grounding bisa ke alam itu karena itu membantu kak.
1: Oh beneran ya?
0: Beneran
1: jadi gak usah pakai sendal gitu ya?
0: Iya bener, karena kan itu lebih ke memberikan sensasi di fisik kita ya kak ya. Lalu juga olahraga, nah itu juga bener banget sih, itu yang kayak self care dengan olahraga gitu ya, karena itu juga bisa membuat aktivitas fisik yang membuat kita lebih mindful dan jauh dari screen time. Karena kan kadang stimulus-stimulus yang bikin kita overthinking itu kan dari screen time ya kak ya, scrolling dan sebagainya. Jadi ya itu sih yang bisa kita lakukan dulu. Jadi kayak aku yakin setiap orang pasti paham dengan self care mereka gitu kan. Kalau misalkan udah ngerasanya aduh aku lagi not okay, gak apa-apa take time, karena kita juga perlu menghilangkan mindset kalau istirahat dan mengambil jeda itu gak boleh, padahal sebenarnya boleh banget kita mengambil jeda. Misalkan kayak kita 9 to 5 gitu tiap hari, gak apa kita ambil jeda di hari weekend, kita lakukan apa hal yang kita suka, hobi yang kita suka, itu gak apa-apa banget, itu bukan kesalahan gitu.
1: Oke. Jadi jangan kebanyakan nyalahin diri sendiri terus.
0: Betul.
1: Ya. Aduh hari ini kok aku gak kerja nih, kesalahan besar. Enggak ya, gak kayak gitu ya. Untuk apa sih mengejar dunia ya?
0: Yang penting kan kita juga harus save our mental health juga.
1: Iya gitu, kan. Jadi kalau misalnya ada orang cuti, please jangan ditanyain kemana ya.
0: Biarkan mereka dengan waktu mereka sendiri gitu.
1: Iya kan. Tapi ini benar loh teman Pro2, karena self awareness tiap orang tuh berbeda-beda, self care-nya juga berbeda-beda ya. Jadi hargain keputusan masing-masing. Kalau misalnya ada teman kamu introvert, pengennya di kosan aja ya, cuma ini ditanyain ya, nanti diem-diem beli rafia kan.
2: Benar. Jadi kita juga harus jadi peka ya kak ya, harus ada empati kayak ya, sebagai untuk menjadi teman yang baik ya, aku rasa juga harus keep update ya, karena mungkin sekarang lagi sering low maintenance friendship gitu ya, mungkin yang jarang ketemu, tapi kalau bisa sih kita tetap kabar-kabaran. Kalau gak, mungkin sekarang lagi ngetren temenan di second account mungkin yang lebih update gitu kan setiap hari ya, mungkin harapannya kita bisa sekedar kita ngelihat story mereka, mungkin dengan sekedar nanyain are you okay gitu kan, kadang juga bisa tetap membantu dan membuat kita terhubung.
1: Iya betul ya. Jadi kalau misal lihat storynya temen yang mungkin lagi stres gitu ya, ada oh masih hidup nih orangnya.
2: bener banget. Apalagi buat yang lama nggak ketemu ya kak.
1: Bener. Agak takut gitu kan, was-was gitu. Oke, yang terakhir nih kak Ajeng, apa pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 biar mereka tuh nggak stres, mentalnya tetap sehat, dimulai dari self development.
2: Oke, jadi pesannya adalah tetap semangat. It's okay to not be okay. Jadi teman-teman kalau misalkan memang perlu ambil jeda, ambil rehat, nggak apa-apa. Karena kita adalah manusia, kita bukan robot ya. Kita perlu waktu untuk memberi waktu jeda sejenak, dan itu adalah hal yang manusiawi sekali. Jadi tetap harus jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan juga harus punya self awareness terkait apa sih yang ada, apa sih yang aku rasakan, apa yang sedang aku hadapi, agar nantinya kita bisa lebih improve diri kita ke depannya, lebih bisa apa ya, lebih bisa mencari tahu dan menemukan jawaban nih atas apa yang mungkin kita khawatirkan gitu kan. Lalu kita juga bisa memilah-milih mana prioritas kita, mana yang mau kita reach di suatu hari nanti, dan mana hal-hal yang memang sudah harus kita hindari seperti itu.
1: Oke, jangan kebanyakan overthinking ya teman Pro 2 ya. Kadang apa yang kita pikirin, ketakutan-ketakutan itu belum tentu
2: terjadi.
1: Iya kan, belum tentu terjadi. Jadi udahlah, gak usah overthinking. Mending kalau hari ini kamu pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan.
2: Iya,
1: ya. Pengen makan sushi, ya udah makan sushi. Pengen makan bolu, makan, mau makan. Jangan stres ya teman Pro 2 ya. Oke deh, dan Kak Ajeng terima kasih banyak pagi ini udah ngobrol-ngobrol. Ini aku setengah konsultasi berarti ya. Semoga mental kita aman terus, sehat terus ya, sukses terus buat Kak Ajeng. Jangan kapok ya main ke Pro 2 FM Semarang.
2: Siap.
1: Karena biasanya by phone dari jauh-jauh. Tapi hari ini langsung hadir di studio ya. Dan thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Devina dari tadi pagi jam 5 pagi. Aku sampai sini dulu temenin kamu. Besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama di Spada. Ya udah, selamat menikmati hari Kamis kamu, selamat melanjutkan hari Kamis kamu. Kita ketemu lagi besok. Bye.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Badan Gizi Nasional atau yang disingkat BGN memastikan percepatan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta hari Kamis kemarin mengatakan BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi. Dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik, serta menyajikan menu bergizi akan diprioritaskan. Info Pro 2. Angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang saat ini masih cukup tinggi. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Semarang tahun 2025 lalu, jumlah mencapai 163 kasus. Sementara pada tahun ini mencapai 102 kasus. Kepala DP3A Kota Semarang Prayoto mengakui jika angka tersebut masih cukup tinggi. Pasalnya di tahun ini saja, periode Januari sampai Juli lalu, sudah ada 102 kasus kekerasan terhadap anak. Mulai dari bullying, seksual, psikis, hingga kekerasan fisik. Info Pro 2. Rehan Naufal Kuscianto dan Gloria Emmanuel Wijaya melaju ke babak 16 besar Taipei Open 2026 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Sheng Ming Lim dan juga Sung Yu Xuan dalam 2 game langsung. Rehan Gloria menang dengan skor 21-16 dan 21-4. Di babak berikutnya, Rehan Gloria akan menantang wakil Jepang yaitu Akira Kago dan juga Natsu Saito.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

Hitlist. Sembilan 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Selamat hari Kamis ya. Well, balik lagi buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Langsung aja request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2, yaitu di Pro 2 SMG. Atau boleh banget nih, kamu WA ke nomor Pro 2 081 565 10 953.

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kan.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya, dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

lagi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

tanggal 29 Juli, langit Nusantara bergemuruh membawa kita pada sebuah memori perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Momen bersejarah ini mengakar pada heroisme tahun 1947. Saat para kadet penerbang muda Indonesia berani melakukan operasi udara pertama melawan penjajah, sekaligus mengenang gugurnya para pelopor dirgantara bangsa. Semangat pengorbanan itulah yang kini terus mengalir. TNI Angkatan Udara tidak hanya tangguh menjaga kedaulatan wilayah udara kita, tetapi selalu hadir di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Mari kita selipkan rasa bangga dan apresiasi tertinggi kepada para penjaga langit Nusantara yang terus mengabdi dengan jiwa kesatria. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2026. Kepakan sayapmu, hancurkan tantangan demi kejayaan kedaulatan Indonesia. Swabuana Paksa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun ya tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

Zikir merupakan salah satu ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan dibalik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: San, gimana hasil interview kerja partan kamu kemarin?
3: Gagal lagi, Fit.
2: Ya, jangan putus asa gitu dong. Smile.
3: Udah, gak usah dibahas. Males tahu.
2: Kamu daftar kerja part-time di lebih dari satu tempat kan? Siapa tahu besok kamu diterima, San.
3: Fit, rasanya aku tuh udah pengen nyerah deh.
2: Loh, jangan gitu dong. Kamu kan masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat daftar lagi. Optimis dong. Masa baru ditolak gitu aja udah nyerah sih? Kamu gak tahu kan, ada orang di luar sana yang lebih malang nasibnya daripada kita. Jadi semangat ya.
3: Iya deh ya. Tapi besok kamu temenin aku interview ya.
2: Iya siap, pokoknya aku bakal semangatin kamu terus.
4: Allah menjawab doa hambanya dengan tiga hal. Ya, segera. Tidak, aku tahu yang terbaik dan belum saatnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Gunakan syukurmu dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Ini di jam 12 ke jam 1 adalah waktunya Jeffrey Araska nemenin kamu cari ide, cari inspirasi buat kamu jadiin peluang cuan kamu, teman Pro 2. Nah, di jam segini juga itu cocoknya adalah kamu tuh cari makanan, teman Pro 2, cari jajanan. Dan jajanan yang enak itu biasanya yang manis-manis nih. Biar kamu tuh, ya jangan terlalu manis juga sih ya. Biar kamu tuh semangat lagi kerjanya, teman Pro 2, semangat lagi kuliahnya, semangat lagi belajarnya. Nah, di siang ini aku ada juga mau bahas satu produk UMKM Semarang, teman Pro 2. Ini adanya namanya Bolu Mom Uni. Ini adalah ya bolu sesuai namanya, jualnya bolu. Nanti aku bakal kulik ini cerita awalnya gimana ngerintis usaha ini dan cara ngelihat peluang bisnisnya itu gimana dari Mom Uni ini. Terus aku juga bakal kepoin ini varian bolu kukusnya. Ini katanya tuh lumer banget, teman Pro 2, makanya aku kepo variannya apa aja. Habis itu juga aku bakal ngebongkar proses kreatifnya dari pembuatan bolu ini dari Mom Uni. Terus aku juga bakal tanyain nanti nih sama ownernya langsung tips buat jaga kualitasnya. Habis itu juga, ini kan makin kesini tuh makin rame tuh ya orang jualan, makin banyak kompetitornya juga pasti. Aku juga bakal tanya strategi bertahan di tengah-tengah banyaknya gempuran tren makanan di zaman sekarang. Plus jangan-jangan juga kali ya buat kamu, teman Pro 2, siapa tahu kamu mau memulai bisnis tapi masih ragu, masih bingung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Nah, teman pro 2, siapa nih yang suka banget ngemil? Apalagi di siang-siang kayak gini. Apalagi tuh ngemilnya dessert-dessert manis, lumer. Waduh. Buat kamu yang sweet banget tuh ya, ini pasti bakal suka banget sama jajanan satu ini. Nah, siang ini aku juga udah terhubung lewat telepon barengan Kak Uni. Dan kita bakal ngobrol sama ownernya langsung ini. Ini Kak Uni adalah ownernya Bolu Mom Uni, yang jualan bolu kukus, yang punya banyak varian rasa. Harganya juga pastinya masih ramah di kantong kamu, teman pro 2. Dan ini katanya lumer isinya. Langsung aja aku tanya ya. Halo Kak Uni, boleh kenalan dulu? Sekalian dijelasin nih, apa itu Mom Uni dan gimana nih awal mula UMKM ini berdiri? Apa sih sebenarnya itu yang kayak bikin, yang melatar belakangi Kak Uni ini, bikin Mom Uni?
1: Halo Kak, perkenalkan nama aku Uni, owner dari Bolu Mom Uni. Untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai satu anak. Berawal dari iseng, ada keinginan untuk berjualan. Saya memutuskan untuk berjualan bolu kukus dengan bentuk yang mini yang bisa dinikmatin, tentunya dengan ide dan kreativitas saya sendiri, di mana belum ada yang berjualan seperti itu. Apa itu Mom Uni? Mom Uni berasal dari kata mom, yaitu artinya ibu. Terus untuk Uni adalah nama dari owner sendiri setelah digabung menjadi Mom Uni, begitu Kak. Jadi awal mulanya berdirinya Mom Uni itu karena iseng aja sih, iseng karena ibu rumah tangga gabut di rumah mau ngapain, seperti itu. Terus iseng-iseng aja Kak.
0: Nah, ngomongin soal dessert nih Kak Uni, kan kalau boleh tahu, kenapa nih Kak Uni tuh akhirnya fokusnya lebih ke dessert dan milihnya tuh bolu dengan berbagai varian rasa ini Kak? Terus juga bisa di-spill dikit nih, variannya apa aja nih Kak?
1: Memutuskan untuk jualan bolu itu karena melihat peluang di CFD, kebetulan belum ada yang jualan Kak. Nah, saya ambil produk bolu itu, kebetulan lagi viral-viralnya bolu ketan. Dari situ saya memberanikan diri untuk mencoba jualan di CFD dengan mengusung tema bolu kukus.
0: Terus dari semua varian bolu yang ada yang Kakak jual, ini mana yang paling jadi favoritnya teman-teman di luar sana? Yang paling banyak, paling sering dibeli? Terus apa aja nih keunggulannya?
1: Untuk varian bolunya ada brown cheese karamel, bolu ketan hitam keju lumer, bolu pandan coklat lumer, bolu pisang coklat, sama yang satu lagi ada produk namanya kue putu ayu Kak. Nah, di situ produk-produk yang paling bestseller ada dua item, dua varian Kak. Yang satu ada brown cheese karamel disusul dengan bolu ketan hitam. Dua produk ini paling bestseller. Biasanya cepet banget habisnya Kak. Keunggulannya yaitu mereka dengan rasa yang tidak terlalu manis, lembut banget. Sama kalau yang ketan hitam itu dia gluten free Kak.
0: Terus apa yang bikin Mom Un ini beda nih Kak daripada bolu-bolu di luar lainnya? Apakah ini pakai bahan yang premium, harganya ini lebih terjangkau, atau ada resep khusus nih dari Kak Uni yang diinovasi sendiri sampai akhirnya itu beda nih dari bolu lainnya?
1: Memang berbeda Kak, karena di CFD kebetulan belum ada yang jualan bolu kukus. Kebetulan Mom Uni adalah pelopor pertama yang jualan bolu kukus di sana Kak. Untuk harga memang lebih terjangkau karena jualan kita di lingkup mahasiswa. Jadi dari segi harga juga sangat sangat bisa terjangkau. Harga mulai 5.000 sampai dengan 8.000 tergantung variasi ya Kak. Untuk produk Mom Uni sendiri itu inovasi dari saya sendiri Kak. Untuk menciptakan varian rasa, saya inovasi sendiri, saya kembangkan sendiri Kak.
0: Nah tadi kan udah ngomongin varian-variannya dari bolu Mom Uni nih Kak. Pasti teman pro 2, bahkan aku pun juga, waduh, langsung ngiler nih Kak. Bisa dikasih tahu dong Kak ini ke teman pro 2, gimana cara beli bolu Mom Uni ini? Terus biasanya itu jualannya di mana aja nih?
1: Cara beli bolu Mom Uni, kakak bisa datang setiap hari Minggu jualan di CFD Sekata Undip Tembalang ya kak. Kita hanya buka setiap hari Minggu saja. Dari jam 6 pagi sampai jam setengah 10 saja. Oh iya maaf kak lupa, untuk cara pesannya bisa lewat online juga ya kak. Nanti kita juga bisa kirim by kurir. Jadi lebih mempermudah untuk pembelian. Jadi kakak nanti tinggal transaksi, terus nanti kita bantu kirimkan by kurir, bisa lewat GoSend, Maxim atau Shopee. Begitu kak. Karena produk kita dari bolu itu bisa kita kemas menjadi hampers, beberapa hantaran yang tentunya menarik.
0: Oke, kita tahan dulu kak ini obrolannya. Habis ini aku mau kulik-kulik dapurnya dikit, sama mau tanya-tanya yang lainnya lah soal Mom Uni sendiri. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua ya, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
0: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
0: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
0: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
0: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
0: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
2: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Nah, waktunya aku tanya teman Pro 2. Ini tapi aku enggak tanya sendirian, ini bakal ada Anita yang mau nanyain teman Pro 2 di luar sana soal favorit jajanannya mungkin ya. Langsung aja ke Anita.
1: Nah, kira-kira teman Bro 2 kepikiran apa nih kalau ngomongin soal dessert?
2: Kalau aku sih kepikiran kue Bandung sama mochi ya, karena chewy dan legit gitu.
3: Kalau aku sih suka dessert yang dingin-dingin gitu, kayak ice cream sih.
4: Kalau aku taunya bolu kukus. Dia kan teksturnya soft dan cocok dimakan buat semua orang.
1: Kira-kira kalian kepikiran apa sih kalau misal ada yang ngomongin soal dessert yang soft? Nah, biasanya tuh dessertnya ada apa aja?
2: Kalau yang aku tahu, dessert yang soft itu ada soft cookies, kue putu, sama kue lumpur mungkin?
3: Kalau dessert yang soft tuh biasanya ada cheesecake atau enggak ada mochi atau pokoknya yang kayak gitulah.
4: Mild crepe sama pai susu enak sih.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Nah, aku juga mau jawab nih pertanyaannya Anita tadi. Tadi kan Anita tanya, kira-kira teman Pro 2 ini kepikiran apa nih kalau ngomongin soal dessert? Soal dessert pastinya itu adalah makanan yang cocok kamu makan ketika habis makan berat gitu. Jadi penutup mulutnya. Tapi nggak selalu itu sih. Dan yang kepikiran itu tuh aku lebih ke puding-pudingan atau ya bolu juga bisa, kue-kue ringan lah yang nggak terlalu berat kalau aku ya. Terus kalau dessert yang terlintas di pikiran teman Pro 2 tuh dessert yang soft gitu, biasanya ada dessert apa aja nih yang biasanya punya tekstur yang soft dan bisa dimakan untuk semua kalangan? Kalau yang soft bisa dimakan sama semua kalangan, pasti ini yang dari dulu banget ada, yang legend itu adalah bolu. Bolu apapun itu tuh pasti semua orang suka, termasuk aku. Aku dulu mungkin kalau adonannya itu pas, aku tuh bisa berkali-kali, bukan jadi dessert lagi, bahkan bisa jadi menu utama makan aku, teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Masih lanjut lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Masih barengan sama Kak Uni juga di telepon. Nah, aku lanjut lagi nih Kak Uni. Ini aku mau tanya dari ide nih ya Kak, sampai jadi jajanan yang siap dinikmatin teman Pro 2. Ini gimana sih proses kreatifnya dan proses produksi dari bolu Mauni sini?
1: Berawal dari ide, kami selalu trial error ya Kak. Kita produksi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Dari yang gagal kita evaluasi lagi, dari gagal lagi kita kurang apa ya, seperti itu. Sampai terbentuklah sebuah bolu yang siap kita jual dengan berbagai macam varian, tentunya melalui proses yang panjang ya Kak, dari segi resep, bahan yang kita pakai, takaran yang harus pas, seperti itu Kak.
0: Kalau dari inspirasi sendiri nih Kak, sebenarnya itu Kak Uni terinspirasi dari mana sih Kak, ini setiap produk bolunya yang dibikin ini Kak?
1: Inspirasi resep saya ciptakan sendiri Kak, tidak ada inspirasi dari orang lain. Memang saya kembangkan sendiri, saya olah sendiri, saya evaluasi sampai benar-benar produk ini siap untuk dijual.
0: Kalau aku lihat sebenarnya kan kalau bolu ini tuh udah ada dari dulu nih Kak. Mungkin dari yang muda, anak kecil sampai yang tua tuh pada doyan nih Kak. Tapi sebenarnya siapa sih targetnya bolu Mauni ini selama ini? Terus apakah lebih banyak anak mudanya yang ada di lingkungan sekolah atau anak-anak kampus atau orang-orang terdekat, tetangga atau yang masih kuliah atau gimana nih Kak? Atau justru malah berpotensi juga ke orang-orang di luar kota yang suka sama inovasinya bolu Mauni?
1: Untuk target pasar bolu Mauni selama ini saya targetkan untuk mahasiswa Kak, fokusnya. Tapi kodarullah, masya Allah, kebetulan dari umum juga banyak banget yang tahu dan kenal, bahkan repeat order berkali-kali Kak di bolu Mauni. Jadi sekarang bukan terfokus ke mahasiswa lagi, tapi semua kalangan Kak, dari adik-adik, dari kakak mahasiswa, dari ibu-ibu, bapak-bapak, tante, semuanya Kak. Jadi kita sekarang lebih ke umum ya Kak, semuanya bisa jadi target pasar saya.
0: Nah, kan ngejalanin bisnis makanan ini kan pasti punya yang namanya tantangannya sendiri Kak. Tantangan terbesar dari Kak Uni sendiri ini yang selama ini dihadapin ketika membangun bolu Mauni ini apa Kak?
1: Tantangan terbesar ada Kak, pada saat mahasiswa libur semester seperti ini, bulan ini maksudnya. Bulan Juli ini mahasiswa sedang libur sampai bulan Agustus. Terus untuk CFD ditiadakan sementara Kak selama kurang lebih 1 bulan. Nah itu menjadi tantangan terbesar saya karena off produksi Kak. Tapi dari situ saya bisa mengalihkan dengan cara sistem open PO Kak. Open PO sendiri saya seminggu ada 2 kali, yaitu di hari Rabu sama hari Jumat Kak. Buat teman-teman yang tetap bisa

0: order di Bolumom Uni dengan cara ikut sistem PO, Kak.
1: Nah, ini nih. Aku penasaran kan sekarang itu di mana-mana ada yang namanya jenis makanan, terutama dessert gitu ya, di luar sana tuh banyak banget. Terus gimana nih Bolumom Uni ini tetap jaga produknya biar bisa tetap menarik buat pelanggan dan tetap bertahan juga nih di era tren makanan yang berubahnya tuh cepat banget nih, Kak.
0: Untuk menjaga produk, terutama kita pertahankan di kualitas rasa ya, Kak. Yang kedua, kita mempertahankan repeat order dari customer. Yang ketiga, tidak merubah resep, tidak menambah dan tidak mengurangi sedikit pun dari resep. Terus mengembangkan produk baru, Kak, seperti bolu pandan coklat lumer, itu ada produk baru saya untuk menarik daya pembeli, Kak. Dan alhamdulillah untuk produk, setiap ada produk baru itu pelanggan selalu antusias dan bisa dinikmatin. Bahkan dengan rasa yang cukup dibilang terjangkau ya, Kak, dengan bentuk dan warna yang cantik, dengan cetakan yang lucu, yang menarik, seperti itu.
1: Nah, ini aku juga mau tanya, bukan mau tanya sebenarnya, mau minta wejangan buat teman Pro 2 yang mungkin ini pengen bikin brandnya sendiri. Dari pengalaman Kak Uni, ini sebenarnya pelajaran yang paling berharga yang bisa di-share ke teman Pro 2 apa nih, Kak?
0: Pesan paling berharga untuk anak-anak muda yang sedang membangun brandnya sendiri yaitu jangan mudah menyerah, harus punya mental baja, percaya diri, sama jadi orang nekat. Karena kalau kamu gak nekat, gak jadi orang hebat.
1: Oke, terakhir, boleh dong Kak Uni ini kenalin ke teman Pro 2, ajak teman Pro 2 buat kenal lebih dekat sama Bolumom Uni ini. Dan kalau pengen beli produknya atau sekedar pengen kepo-kepo aja, mampir ke stand bolunya ini, bisa kemana dan lewat media sosial apa nih, Kak?
0: Bisa melalui media sosial yaitu Instagram, Kak, di @momuni5, sama bisa melalui TikTok di @bolumomuni, atau bisa WhatsApp di 0823-1495-0550, atau bisa mampir juga di lapak aku, stand sebelum Fakultas Kedokteran Undip. Standnya sebelah kiri jalan, bannernya warnanya pink, ada Bolumom Uni di situ. Terima kasih.
1: Oke, itu dia teman Pro 2, obrolan aku bareng Kak Uni dari Bolumom Uni. Ini semuanya udah aku kulik, dan kalau kamu penasaran sama produknya, kamu bisa kepoin tuh. Langsung aja ke medsosnya di Instagram, ada @momuni5, sama TikToknya juga ada Bolumomuni. Dan ya, semoga ini bisa jadi inspirasi kamu teman Pro 2 buat mulai usaha kamu sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Duh, gak kerasa teman Pro 2 udah sejam. Udah dari jam 12, ini udah mau jam 1. Aku nemenin kamu ngobrol bareng Kak Uni tadi. Ngobrolin volume Muni. Ini menarik banget, ternyata variannya banyak. Dan bikin ngiler pastinya. Terus dari pengalamannya Kak Uni juga kita bisa ambil pelajarannya. Ternyata ya emang ada aja tantangannya. Dan ya harus inovasi sendiri teman Pro 2 kalau bisa. Kalau kamu punya inspirasi dari orang lain, itu jangan ditelan mentah-mentah. Kalau bisa kamu amati, tiru, modifikasi. Nah, bahkan ini kan Kak Uni sendiri, bahkan dia kulik-kulik sendiri teman Pro 2 sampai akhirnya jadilah volume Uni sini. Nah, teman Pro 2, semoga obrolan hari ini, siang ini bisa banget jadi inspirasi kamu, buat kamu termotivasi biar bisa mulai usaha kamu sendiri, mulai pintu cuan kamu sendiri. Jadi langsung aja gerak, jangan males, langsung digas, jangan banyak bertanya-tanya. Yang penting yakin dulu, semuanya pasti ada jalannya teman Pro 2. Ya udah, kalau gitu santai siang, santai tapi cuannya sampai sini dulu. Jangan kemana-mana, soalnya habis ini santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital. Santai tapi cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Santai siang hari ini dilanjut lagi ya sama Wela. Gimana nih kabar kamu di siang bolong yang aduh panas banget ya ini, tapi agak-agak mendung nih. Gimana nih cuaca Semarang ya? Kalau panas kan memang Semarang harusnya panas, memang umumnya Semarang gitu ya. Teman Pro 2 ini mungkin yang sebagian masih ada yang lanjutin istirahat siangnya atau isoma ya. Tapi ada juga nih yang udah selesai. Nah, semoga tadi istirahatnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa ngelanjutin kerjaan dengan tenang juga. Nah, buat mengawali santai siang hari ini bareng sama aku mau muterin lagu dari Maroon 5 yang judulnya Maps.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Prodo, tradisi pacu kuda Sumba sekarang tuh nggak cuma olahraga dan budaya masyarakat aja, tapi jadi penggerak ekosistem ekonomi daerah. Nah, ketemu Ketua Presidium Konfederasi Nasional atau Porsadi, yaitu Triwanti Marsiano. Kemarin hari Rabu tanggal 29 Juli itu nyampein kalau sport industri berbasis pacu kuda itu terbukti ya memberikan dampak ekonomi yang nyata, mulai dari peternak kuda lokal, pelaku UMKM kuliner, sampai transportasi dan juga akomodasi ketiban rejeki nomplok nih. Tiap kali ada ajang kejuaraan digelar tuh mereka jadi rame banget nih. Bentar lagi kan ada PON 23 garing 2028 ya di NTT dan juga NTB. Tradisi pacu kuda Sumba ini memang udah disiapin buat menuju panggung sport tourism dunia dengan tetap kampanye kalau keselamatan joki dan juga pengguna perlengkapan industri dalam negeri jadi yang utama. Sinergi antara prestasi olahraga, kelestarian budaya, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat ini tuh ngebuktiin kalau tradisi lokal bisa jadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa. Aduh, seneng banget ya tahu ini ya, ngelihat indahnya perpaduan budaya, terus habis itu ada ekonominya juga dari tradisi pacu kuda Sumba ini, benar-benar bikin bangga sama kekayaan warisan budaya Indonesia. Jangan lupa ya dilestariin ya teman-teman berdua ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

life. Masih ada nggak sih dari Taman Pro 2 tuh yang kalau olahraga pakai sepatunya tuh apa aja gitu, asal sepatu, jangan ya deh ya, karena pakai sepatu olahraga yang sesuai itu krusial banget buat ngejaga keamanan, kenyamanan, dan juga meningkatkan performa. Karena bisa mencegah yang namanya cedera ya. Para ahli kesehatan itu ngingetin kalau sepatu olahraga khusus dirancang dengan bantalan atau cushion buat ngeredam benturan di telapak kaki, pergelangan tangan, lutut, sampai pinggul. Tiap cabang olahraga itu juga punya kebutuhan yang beda-beda ya. Contohnya nih, sepatu lari dirancang buat nyerap hentakan ke depan, sementara sepatu buat basket itu fokusnya ngasih dukungan gerakan nyamping dan juga ngelompat, jadi biasanya tinggi-tinggi tuh. Kalau asal pakai sepatu, takutnya nih kaki kamu bisa lecet, kesleo, sampai cedera sendi, yang bisa bikin kamu wah malah susah ya berolahraga atau beraktivitasnya. Selain itu pastiin juga nih pilih ukuran yang pas, bahan yang punya sirkulasi udara yang bagus ya, biar kaki tuh kamu nggak lembab, jadinya nggak tumbuh bakteri situ, jadi nggak bawa kaki deh kan. Tengsin ya, malu ya kalau misalnya nanti kita tuh lagi pergi sama teman, ternyata setelah itu kan kalau misalnya habis olahraga ada yang namanya kumpul-kumpul tuh, atau pendinginan ya, terus sepatunya dibuka, aduh kemana-mana deh tuh. Jangan cuma tergiur model yang estetik aja, tapi juga diutamakan fungsinya.

0: Hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk enggak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tani juga kita puterin nih.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ, kok tiba-tiba bahas hari, harus bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Henry, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Coy. Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu. Walaupun kita bukan psikolog ya, tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi gak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, gak jadi recharge tenaga deh.
0: Oke, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, aduh, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman, Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi benar loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat, ada yang malam di hari Minggu malam.

0: misalnya kamu udah kepikiran, ah, Senin lagi, ya benar nanti kamu dibanyakin kerjaannya, ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus, ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang gak enak nah, gitu, kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
1: Mending kamu di hari Senin tuh ya nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
0: Sambil joget sambil, ya.
1: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, di yeah, diatur aja mindsetnya.
0: Nah, terus perkara dia yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan, alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
1: Ya enggak apa-apa. Kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
0: Nah,
1: gitu, kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
0: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya, terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
1: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya, itu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya nggak tahu. Ya
0: kan? Kamu kena SP atau nggak? Ya nggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya. Ya, aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
1: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi enggak apa-apa, itu enggak cuman kamu doang yang ngerasain.
0: Iya.
1: Setidaknya kan dewe-dewe nyonggone bareng-bareng.
0: Betul. Kalau dipikul bareng-bareng kan enggak terlalu berat kan.
1: Ya udah, semangat Lita ya.
0: Semangat Lita.
1: Dah Lita.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: podcast. Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih balik lagi sama Wela, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Aku mau ngasih kabar ke kamu kalau For Revenge bener-bener ngisi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Asik. Marvel dan Sony Pictures udah rilis yang ditunggu-tunggu ya, teman Pro 2 ya. Bakal tayang di bioskop tanggal 29 Juli kemarin. Wah, bukan bakal lagi nih, udah tayang ya. Berarti kalau ngelanjutin plot emosional dari No Way Home nih, film yang berdurasi 2 jam 20 menit ini disutradarai sama Destin Daniel Cretton ya, yang menceritakan perjuangan tentang Peter Parker atau Tom Holland yang sekarang tuh hidup sendirian tanpa ingatan dari orang-orang terdekatnya, termasuk MG atau yang diperankan sama Zendaya dan juga Ned yang diperankan oleh Jacob Balaton. Ini gak cuman mewarnai kembalinya karakter ikonik kayak Scorpion dan Hulk, tapi film ini juga makin seru karena ada The Punisher, yaitu yang diperankan oleh John Bentrell. Menariknya lagi, film ini tuh udah mengkantongi rating spektakuler, yaitu 9,1 di TMDB. Dan ini tuh makin membanggakan karena gandeng band rock asal Indonesia For Revenge ya, sebagai pengisi original soundtrack lewat lagu emosional yang judulnya adalah I Miss You Every Brand New Day. Aduh, keren banget Indonesia ya. Kalau ngelihat perpaduan dari sci-fi cast Marvel ini bareng sama musik rock emosional kayak For Revenge, wah ini emang epic banget ya, emang nyampe banget ini, dan pastinya bakalan bombardir banget ya di semua bioskop di tanah air ya, karena penasaran banget gak sih sama film ini dan juga soundtracknya.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Siap nyapa penonton nih di bioskop tanggal 6 Agustus 2026 ini. Sebuah film drama keluarga komedi yang maknanya tuh aduh anget banget sih. Kalau dari judulnya aja tuh udah bikin aku aduh ini film yang kayaknya dari awal mulai nih sampai akhir sampai kreditnya bikin aku nangis nih kayaknya. Judulnya adalah Kado Untuk Ibu. Kalau dari acara press screening di Epicentrum XX1 Jakarta hari Rabu kemarin, produser Chan Parwes bareng sama sutradaranya yaitu M. Amrul dan juga penulisnya M. Ali Givari itu nge-spill behind the scene-nya. Kalau ceritanya itu kan berawal dari ide sederhana seorang anak perempuan yang pengen ngasih hadiah buat ibunya. Tapi kan bingung ya namanya anak kecil ya. Ini harus belinya gimana? Di mana? Gitu. Ketemu sama seorang pemadam kebakaran yang diperankan oleh Mahira Emir. Wah, ini anak kecilnya namanya Ara ya. Dan Ara ini juga bertemu sama banyak keluarga yang ternyata lagi sama-sama berjuang buat ngasih kasih sayang. Produsernya menegaskan kalau film ini tuh gak cuman dibikin buat anak kecil aja, tapi film keluarga yang penting untuk mengajak orang dewasa ngasih tahu kalau bercermin dari pola pikir polos nah, tapi dewasa punya anak-anak itu tentang arti keluarga dan juga perhatian. Aduh, kisah ini benar-benar anget banget ya sama produk di hati. Aduh, adem gitu ya. Kisah perjuangan sederhana dan emosional ini benar-benar jadi pengingat indah ya buat kita semua kalau kita harus saling menghargai, menyayangi, dan juga mempererat hubungan dengan keluarga tercinta.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya gak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang gak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Rumah produksi Verona Picture baru aja resmi ngumumin film terbaru mereka yang judulnya Dan Bandung, yang diadaptasi dari novel populer karya Ayah atau Pidi Baik. Wah, ini jadi gak cuma lagunya aja, tapi ada filmnya juga nih, teman produk. Diisi oleh jajaran pemeran utama yang wah keren banget sih ini ya. Film garapan sutradara kondang yaitu Rudy Sudjarwo mempertemukan Shana Shannon sebagai Elma dan juga Samo Rafael sebagai Basil. Kalau dari konferensi pers di Access One Plaza Senayan hari Rabu kemarin, keduanya tuh menceritakan perjuangan membangun chemistry yang dalam banget ya selama sebulan penuh buat simulasi. Shana itu ngaku, ternyata dia tertantang mendalami konflik emosional Elma yang cukup berat. Sementara sama Farel, ini terbiasa memerankan karakter unik, sempat gugup nih karena harus jadi cowok yang romantis kayak Dylan ya kayaknya ya. Demi tampil maksimal, Samo itu milih lepas bayang-bayang karakter Dylan loh, malah melepas karakter Dylan nih karena memang dari Samo Rafael itu ingin berfokus sama aran sutradara aja untuk menceritakan kehidupan karakter Basil yang orisinil. Film itu mengisahkan manis pahitnya perjalanan cinta dari Elma dan Basil di sudut kota Bandung yang bakal dijadwalkan tayang serentak di Bioskop Indonesia ya 20 Agustus 2026. Wah, sepertinya memang karya-karya Ayah ini harus dibuat film karena lebih apa ya, lebih romantis gitu. Hawanya juga, aduh gimana ya, sangat-sangat mendambakan seperti itu gitu.

29 Juli, langit Nusantara bergemuruh membawa kita pada sebuah memori perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Momen bersejarah ini mengakar pada heroisme tahun 1947. Saat para kadet penerbang muda Indonesia berani melakukan operasi udara pertama melawan penjajah, sekaligus mengenang gugurnya para pelopor dirgantara bangsa. Semangat pengorbanan itulah yang kini terus mengalir. TNI Angkatan Udara tidak hanya tangguh menjaga kedaulatan wilayah udara kita, tetapi selalu hadir di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Mari kita selipkan rasa bangga dan apresiasi tertinggi kepada para penjaga langit Nusantara yang terus mengabdi dengan jiwa kesatria. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2026. Kepakan sayapmu, hancurkan tantangan demi kejayaan kedaulatan Indonesia. Swabuana Paksa.

Festival musik EDM terbesar di dunia, Tomorrowland 2026 yang digelar tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 dan juga tanggal berapa ya ini ya 24 sampai 26 Juli. Wah, 2 minggu ya, tapi diambilnya weekend nih. Tahun ini temanya tuh keren banget sama Pro 2, yaitu Konsensia yang ngangkat 6 emosi manusia yang dijadiin panggung yang aduh jadi cakep banget ya. Bahkan panggung utamanya tuh yang terbesar sepanjang sejarah. Gak kalah menariknya ada Wisnu Santika dari Indonesia. Aduh, ini adalah sebuah kebanggaan seorang DJ ya, bisa manggung di Tomorrowland ya. Tapi yang bikin penasaran itu adalah tempat campingnya, yaitu ada Dreamville. Wah, ini adalah bukan cuma tenda biasa aja, tapi udah kayak kota impian tapi kecil banget gitu, berasa kayak Tambelina ya di situ. Di Dreamville ini pengunjungnya lebih dari 200 orang di negara-negara di seluruh dunia ya. Dan fasilitasnya tuh gak kaleng-kaleng teman-teman berdua. Ada toko roti, ada area yoga, ada salon, sampai juga ada panggung musik kecil nih. Bahkan sebelum festivalnya tuh dimulai. Bayangin aja deh kamu di Belgia menghirup udara yang aduh seger banget ya. Terus bareng sama teman-teman kamu hangout di sana. Ah sumpah itu... Duh, aku pengen banget sih, tapi kayaknya nabungnya dari kapan sampai kapan ya? Gimana nih, kamu punya cita-cita yang sama kayak aku, nge-camp di Dreamville Tomorrowland tahun depan? Atau bisa banget nih, tanggal 11 sampai 13 Desember 2026, Tomorrowland bakal ada di Thailand, di Wisdom Valley, Pattaya, Thailand.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Ferisa. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di daerah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Saat ini terpantau hujan ringan hingga sedang di wilayah pegunungan tengah, yaitu daerah Batang, Kendal, dan Temanggung. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Sekian info cuaca.

Oke, di teman Produk waktu udah nunjukin hampir jam 3. Saatnya aku pamit, besok kita ketemu lagi di Produk Hitlist dan juga Santai Siang ya. Habis ini bakal ada Vetra Julia buat nemenin kamu di sore ceria. Makasih banyak buat teman Produk yang tadi udah request lagu ya di Produk Hitlist dan juga join live TikTok. Selamat melanjutkan aktivitasnya, jangan lupa istirahat yang cukup. Wela cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Putra Julia untuk edisi hari Kamis ini, 30 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kereta api bukan sekedar moda transportasi, melainkan instrumen demokratisasi ekonomi yang harus mampu melayani seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Menurut Presiden Prabowo, kereta api memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi karena menjadi moda transportasi dan logistik yang efisien serta terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan layanan kereta api harus mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menurutnya di banyak negara perkereta apian dipandang sebagai layanan publik atau public service yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan tetap mengedepankan efisiensi agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, robohnya atap ruang kelas SD Negeri 03 Sedang Mulia Kota Semarang belum lama ini langsung direspon cepat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang memastikan ruang kelas yang rusak segera dibangun kembali agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Lutfi meninjau langsung kondisi sekolah yang atap kelasnya ambruk akibat tertimpa pohon. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi saat tidak ada aktivitas belajar mengajar. Pemprov Jawa Tengah juga telah menyalurkan bantuan awal sebesar 50 juta rupiah untuk mempercepat penanganan kerusakan. Bantuan tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan agar proses perbaikan berjalan lebih cepat. Selain SD Negeri 03 Sendang Mulyo, Pemprov Jateng juga menangani SD Negeri Ketanggi Rejo di Kabupaten Grobogan yang sebelumnya roboh.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Timnas Indonesia meraih juara kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total emas 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori yacht. Capaian kategori yacht tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori yacht tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan Hong Kong, China pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Pihak penyelenggara mencatat hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2, Riris Mara, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Kamis ini? Semoga senyumnya masih manis, masih lebar, masih full. Dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Gak kerasa, udah sampai hari Kamis ya. Akhirnya akhir pekan tinggal hitungan hari aja. Dan seneng banget aku Fitra Julia bisa nemenin sore hari kamu ya. Dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam. Nah, buat kamu yang lagi perjalanan pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, lagi nyetir atau lagi naik Trans Jateng, Trans Semarang, rebahan di rumah atau bahkan masih sempat ngerjain, masih semangat ngerjain deadline, makasih udah mampir dan dengerin Pro 2 ya. 4 jam ke depan aku bakal seru-seruan bareng sama kamu. Ada info yang lagi hangat, obrolan yang pastinya nanti relate banget sama kehidupan anak muda, cerita-cerita inspiratif, dan pastinya deretan lagu favorit yang siap nemenin kamu sampai malam nanti. So, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: mendadak bunyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
0: Sini dulu, masih bahaya!
1: Di, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan deh!
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kalau tadi di Info Pro 2 aku tadi sempat nginfoin ya teman Pro 2 ya, salah satu atap ruang kelas SD Negeri Sedang Mulia 03 roboh akibat tertimpa pohon. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tuh langsung bergerak cepat ya untuk memastikan proses belajar mengajar tuh bisa segera kembali normal ya. Bahkan beberapa waktu lalu juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung meninjau lokasi dan juga memastikan ruang kelas yang rusak tuh akan segera dibangun kembali ya. Sebagai langkah awalnya juga Pemprov Jateng menyalurkan bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk mempercepat penanganan kerusakan. Kalau nanti masih dibutuhkan, bantuan tersebut juga bisa ditambah sesuai kondisi di lapangan ya teman Pro 2. Dan untungnya saat kejadian tuh gak ada aktivitas belajar mengajar sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dan kejadian ini juga menjadi pengingat nih buat kita semua kalau keselamatan dan keamanan lingkungan sekolah harus selalu menjadi prioritas agar siswa bisa belajar dengan nyaman.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Cuma berdua kalau kamu lagi cari tempat healing yang gak jauh dari pusat kota, ini aku punya rekomendasinya. Pantai Tirang bisa jadi pilihan kamu dan wajib sih masuk wishlist kamu ya, karena pantai yang berada di kawasan Tambak Harjo Semarang Barat ini menawarkan suasana yang tenang dengan hamparan pasir, deburan ombak dan semilir angin yang bikin pikiran jadi lebih rileks. Cocok buat kamu yang pengen banget jalan santai di tepi pantai menikmati pemandangan, atau ya hanya sekedar duduk menikmati suasana sore sambil ngopi, kelihatannya enak banget ya mengabadikan momen. Yang menarik, Pantai Tirang ini juga jadi spot favorit buat menikmati matahari terbenam maupun matahari terbit ya. Buat kamu yang hobi fotografi atau suka berburu pemandangan estetik, tempat ini bisa jadi destinasi yang pas ya menurut aku. Jadi kamu gak perlu khawatir nih soal fasilitas di sana ya, karena di sana tuh sudah tersedia area parkir, gazebo, sampai deretan UMKM yang menjual aneka makanan dan minuman. Harga tiket masuknya juga ramah di kantong, sekitar Rp5.000 per orangnya. Jadi tetap seru tanpa harus ngeluarin banyak duit kalau mau jalan-jalan ke sini teman berdua. Gimana, tertarik untuk menikmati nanti sore matahari terbenam di Pantai Tirang? Gaskan!

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi kepikiran gak sih kayak sekarang kan banyak banget tuh jokes-jokesnya kalau misalnya plastik naik,
2: iya,
1: pakainya daun pisang.
2: Iya, ada yang dipincu bikin kopi.
1: Lucu banget ya, latte art tapi dipincu.
2: Pakainya pincu, pakai daun pisang.
1: Nah ini gimana sih caranya survive di tengah ekonomi yang aduh dar-dar-dar banget loh ini loh.
2: Ya perlu banyak inovasi aja sih mbak, yang dari segi kita jualan itu.
1: Okay.
2: Sama bahan-bahan bisa dikomben, pakainya bahan-bahan yang lebih agak miring sih.
1: Okay. Tapi tetap aku ngeliat di sini ada di bawah ya produknya,
2: iya,
1: nih estetik banget ya. Nah ini kan biasanya makanan sehat dan rebus-rebusan itu kan dianggap sebagai makanan orang sakit, orang tua, kayak dibuat story sama genzi-genzi gitu.
2: Yang penting dari segi packaging sih mbak, kalau dari kami itu yang pertama itu, habis itu main komben warna, biar kelihatan kalau misal kita video, kita foto lebih jreng warnanya.
1: Ngejreng banget ya, karena pumpkin tuh kan sangat ngejreng ya.
2: Iya.
1: Nah itu, ubi ungu juga lucu banget loh warnanya, lilac kalau kita bilang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Aknya kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang
1: Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temenmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin. Dan setelah itu kamu ngerasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu gak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Slah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

Berapa waktu lalu khawatir ya dengan menu MBG, apakah disalurkan dengan baik, juga makanannya apakah higienis. Nah saat ini teman Pro 2 ya, orang tua tuh bakal bisa cek menu MBG dan dapur yang menyajikan di sekolah anaknya teman Pro 2. Jadi prosesnya seperti apa sih? Dan terbaru teman Pro 2, Badan Gizi Nasional BGN itu tengah menyiapkan sistem digital untuk memudahkan orang tua memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis alias MBG. Melalui aplikasi ini, orang tua tuh cukup masuk menggunakan nomor induk kependudukan NIK anak untuk melihat informasi sekolah penerima MBG, menu makanan harian, kandungan gizi, lokasi dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi ya SPPG yang memasak, sampai identitas kepala SPPG-nya. Akses serupa juga akan tersedia buat guru, kepala sekolah serta dinas terkait ya, untuk meningkatkan transparansi program dari MBG itu sendiri. Kepala BGN Sudaryo juga bilang sistem pemantauan MBG ini ditargetkan dapat diluncurkan dalam waktu dekat, paling lambat 2 minggu ke depan, dan kehadiran platform digital tersebut juga diharapkan sih bisa memperkuat pengawasan, memudahkan akses informasi buat para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oh, gizi seimbang tuh punya peran besar dalam tumbuh kembang anak. Nggak cuma bikin tubuh lebih sehat, tapi juga mendukung perkembangan otak ya. Menjaga daya tahan tubuh dan juga ngebantu anak tuh lebih aktif belajar maupun bermain. Asupan gizi yang cukup mulai dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin hingga mineral menjadi bekal penting agar anak tuh bisa tumbuh optimal. Selain itu juga pola makan bergizi juga berperan dalam menurunkan risiko stunting dan juga berbagai penyakit. Kenapa aku bahas tentang gizi seimbang ini teman Pro 2? Karena nanti di jam 4:30 aku mau ngobrol soal yang menurut aku nih penting banget ya buat kita-kita gitu kan, pengaruh pemenuhan gizi terhadap tumbuh kembang. Nah, selengkapnya seperti apa? Nanti di jam 4:30 di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 100 ribu, 80 ribuan ya Rido ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh.
2: Oke, karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih terfokus ke AI.
1: Iya,
2: gitu
1: benar
2: kan. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu.
1: Oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya, aduh.
1: Dan kayaknya nggak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh di mana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Rido ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pro 2 FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Ready Suara teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi aku udah spill ya, gizi seimbang tuh punya peran besar dalam tumbuh kembang. Gak cuma bikin tubuh lebih sehat, tapi juga ngedukung perkembangan otak, jaga tahan tubuh, dan juga ngebantu badan kita tuh lebih aktif ya, baik itu mau belajar ataupun bermain. Dan sore hari ini aku mau ngobrol tentang pengaruh pemenuhan gizi terhadap tumbuh kembang. Aku gak sendiri, karena di ujung telepon sudah tersambung sama Hanum, mahasiswa gizi Undip Taman Pro 2. Langsung yuk kita sapa sore Hanun.
1: Sore juga Kak.
0: Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih Hanun?
1: Lagi sibuk persiapan penerimaan mahasiswa baru sih Kak.
0: Oke, sibuk menyapa adik-adik maba nih kelihatannya.
1: Ya betul banget.
0: Oke, aku mau tanya dulu nih Hanun. Akhir-akhir ini kan ada pembicaraan hangat ya, yang menyinggung mengenai bahwa pada perkembangan anak itu paling efektif pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pada pandangan gizi sendiri gimana tuh menurut kamu?
1: Nah, sebenarnya pernyataan tersebut tuh benar Kak, bahwa 1000 hari pertama itu periode yang paling kritis dalam kehidupan manusia. Nah, kenapa sih? Karena periode awalnya itu dimulai dari masa kehamilan. Nah, tepatnya tuh sejak masa pembuahannya sampai berusia 2 tahun. Nah, pada masa ini pertumbuhan fisik sama perkembangan otaknya itu yang terjadi tuh pesat banget Kak. Bahkan sebagian besar perkembangan otaknya itu terjadi pada periode ini. Makanya masa ini tuh bisa dibilang masa emasnya gitulah. Kalau kebutuhan gizinya tuh nggak kepenuh dengan baik, dampaknya tuh bisa berlangsung dan akan berdampak pada jangka panjangnya. Nanti bakal sulit diperbaikin di kemudian harinya gitu loh Kak.
0: Oke, jadi ini tadi kalau Hanu bilang masa emasnya golden age kayak gitu ya. Hanu ya, nah ini menarik sekali. Tapi banyak orang yang mungkin masih menganggap tumbuh kembang itu kayak tinggi badannya, berat badannya, dan yang penting perutnya keisi, nggak kekurangan gizi. Apakah emang sesederhana itu?
1: Nggak sesederhana itu sih Kak. Perlu ada edukasi lagi nih, bahwa tumbuh sama kembang itu dua hal yang berbeda, tapi mereka itu saling berkaitan. Kalau misalnya tumbuh itu lebih kepada perubahan fisik yang dapat diukur, misalnya yang tadi tinggi badan, berat badan. Sedangkan kalau misalnya yang perkembangan itu lebih mengacu kepada kayak misalnya fungsi tubuh, kayak perkembangan motorik, kemampuan berpikir, ataupun kemampuan bicara seorang anak, dan kemampuan bersosialisasinya. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang tumbuh kembang, nggak bisa hanya lihat dalam soal tinggi atau soal gemuknya atau soal kenyangnya aja, tapi kita juga harus lihat gimana kemampuan belajarnya, konsentrasinya, sampai bagaimana perkembangan perilaku anak tersebut.
0: Oke, berarti seseorang anak yang terlihat sehat secara fisik itu belum tentu perkembangan lainnya juga optimal kan?
1: Iya, betul banget. Nah, karena itu pemenuhan gizinya itu harus terjadi dengan baik dan sangat penting karena berpengaruh terhadap seluruh aspek tumbuh kembang anak tersebut.
0: Nah, kalau kita balik lagi ke pembahasan awal nih, berarti setelah 1000 hari itu apakah sudah tidak ada proses pertumbuhannya lagi gitu Hanun?
1: Nah, enggak juga Kak. Nah, kalau pertumbuhan manusia itu ada yang disebut kurva pertumbuhan. Nah, kurvanya ini kayak menggambarkan tubuh kita mengalami perubahan ukuran dan perkembangan sesuai usianya. Nah, kalau umumnya itu tuh ada dua periode, yaitu ada sangat cepat atau growth spurt. Kalau misalnya yang pertama yaitu sangat cepat itu seperti yang tadi udah aku mention, yaitu pada masa bayi dan masa balita, yaitu yang di 1000 hari pertama itu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang growth spurt ini terjadinya tuh pada masa remaja atau masa pubertas, yang dimana kayak tinggi badan dapat bertambah dengan, biasanya kan kalau misalnya anak SMP itu bisa bertumbuh dengan sangat cepat gitu ya Kak, tiba-tiba udah tinggi duluan gitu. Nah, itu tuh makanya pada masa-masa pubertas dan masa remaja itu adik tuh bertambah dengan sangat cepat dan kebutuhan energinya itu juga tentunya meningkat gitu. Nah, setelah memasuki usia dewasa, pertumbuhan tinggi badannya biasanya udah mulai berhenti, udah mulai melambat, dan tubuhnya udah mulai memasuki ke fase pemeliharaan fungsi organnya Kak.
0: Oke, jadi kebutuhan gizi pada setiap tahap kehidupan itu beda-beda ya?
1: Iya Kak, beda-beda. Nah, nggak ada tuh untuk satu pola makan itu cocok di semua usia, nggak ada. Jadi kebutuhan gizinya itu tergantung pada tingkat usianya juga, maupun dia remaja ataupun di dewasa.
0: Nah, kalau kita bicara tentang gizi nih, Hanun ya, sebenarnya zat gizi apa aja sih yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang?
1: Nah, dasarnya itu semua zat gizi itu memiliki perannya masing-masing. Tapi tuh ada beberapa yang kayak jadi poin-poin pertamanya gitulah. Contohnya kayak yang udah sering kita dengar, pastinya protein, terus karbohidrat, abis itu lemak, vitamin sama mineral. Yang gimana tuh itu lebih ke fungsi-fungsi atau berpengaruh besar pada tubuh kita. Contohnya kayak protein itu tuh fungsinya untuk pembentukan sel dan jaringan baru. Terus juga kalau misalnya vitamin sama mineral nih yang jarang orang tahu, itu tuh penting banget karena fungsinya itu untuk fungsi-fungsi dalam tubuh itu banyak. Terus juga selain yang tadi udah aku sebutin, tentu aja cairan dalam tubuh itu juga gak boleh dilupain karena perannya penting dalam berbagai proses metabolisme juga.
0: Nah, gimana dengan zat besi? Ini juga penting gak sih bagi perkembangan otak kita?
1: Oh iya, penting banget loh. Oh, soalnya kan kalau misalnya kita gak punya zat besi, kayak kadang-kadang kakak denger gak sih? Kayak misalnya tiba-tiba orang baru berdiri atau tiba-tiba mereka ngerasa pusing, terus kayak aduh anemia mendadak.
0: Nah, gelian gitu, tiba-tiba gelap gitu.
1: Iya, nah itu tuh gara-gara kekurangan zat besi tuh.
0: Gitu, tahu-tahu pingsan deh. Waduh, kekurangan
1: darah. Iya, waduh, jangan dong.
0: Jangan sampai gitu kan teman Pro 2. Oh itu, jadi itu juga penting banget ya untuk tubuh kita teman Pro 2, zat besi juga. Oke, nah kalau kebutuhan gizi ini gak terpenuhi, dampaknya seperti apa? Nanti bakal dijawab sama Hanun. Hanun, jawabnya nanti ya, karena kita jeda satu lagu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ya, dan nanti bakal dijawab sama Hanun juga. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Fitra Julia dan juga masih ada Hanun Fayaza ya, mahasiswa Gizi Undip Teman Pro 2. Kalau tadi Hanun udah ngejelasin ya, gizi, zat gizi apa aja yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang, dan kita juga pengen tahu pastinya kalau kebutuhan gizi ini enggak terpenuhi nih Hanun, dampaknya seperti apa nih Hanun?
1: Tergantung gimana anaknya sih kak, tapi dampaknya tuh banyak. Dari bisa aja anak tersebut itu mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, ataupun keterlambatan perkembangan motorik maupun kognitifnya. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya susah untuk mengingat, ataupun dia tuh geraknya agak tidak kurang aktif dibandingkan teman-teman sebayanya, itu tuh bisa aja dipengaruhi oleh kekurangannya zat gizi tersebut. Nah, biasanya mereka juga bisa kesulitan belajar sampai peningkatan resiko berbagai macam penyakit di masa depan, Kak. Contohnya tuh seperti bisa aja anak tersebut itu mengalami stunting.
0: Oke, stunting. Kita yang tahu stunting tuh cuma kurang gizi aja. Nah, sebenarnya apa sih itu stunting, Hanun?
1: Nah, stunting itu, Kak, sebenarnya kondisi yang dimana seorang anak khususnya itu gagal tumbuh akibat kekurangan zat gizi kronis yang dampaknya itu cukup lama. Mm-hmm. Terutama tuh pada periode 1000 hari pertama yang seperti tadi sudah ditanyakan. Nah, banyak orang tuh ngiranya stunting itu hanya artinya tuh cuman tubuhnya pendek, padahal enggak kak. Yang tadi seperti dampak-dampaknya tersebut, biasanya anak yang stunting itu dampaknya tuh lebih kompleks, karena stunting itu juga berkaitan dengan perkembangan otaknya, kemampuannya belajar, produktivitas saat dewasa, bahkan risiko penyakit yang tidak menular di kemudian hari.
0: Oke, jadi kalau orang bilang, oh ini anaknya nggak tinggi-tinggi nih, kurus nih, tinggi badannya cuma segitu mentok aja, berarti stunting tuh nggak sekedar masalah tinggi badan aja ya?
1: Iya benar kak, tinggi badan itu merupakan salah satu indikatornya doang. Kalau misalnya dampak yang gak terlihat itu justru seringkali lebih besar gitu kak.
0: Oke, kira-kira apa aja yang bisa dilakukan orang tua nih untuk ngedukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi?
1: Nah, sebenarnya orang tua itu bisa menerapkan pola makan gizi seimbang dengan memperhatikan variasi makanannya. Terus yang kedua, orang tua bisa memberikan ASI eksklusif bagi yang masih baru lahir ya. Jadi kayak selama 6 bulan itu diberikannya ASI aja, jangan diberikan yang aneh-aneh kalau atau enggak diberikan hal-hal lain selain ASI gitu. Seperti yang empasi yang tepat sesuai usianya. Terus ketiga, terus ada juga rutin kali ya memantau pertumbuhan anaknya di fasilitas kesehatan ataupun posyandu. Keempat, biasanya membiasakan aktivitas fisik dan pola hidup yang sehat dari dini, Kak. Terus yang terakhir, memastikan anaknya itu mendapatkan waktu tidur yang cukup, karena hormon pertumbuhan itu juga banyak diproduksi saat tidur.
0: Wih, ternyata tuh kita tahu kan akhirnya Teman Pro 2 ya, tumbuh kembang anak itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya makanan aja ya, Hanun?
1: Iya, Kak, betul banget. Gizi itu jadi salah satu faktor utamanya, tapi juga ada banyak faktor-faktor lain yang harus didukung juga, seperti pola asuh yang baik, lingkungan yang sehat, aktivitas fisik, sama istirahat yang cukup.
0: Oke, ini udah gak kerasa nih, kita hampir 15 menit ngobrol nih, Hanun nih yang terakhir nih. Boleh Hanun ngasih satu pesan singkat untuk Teman Pro 2 di luar sana gitu kan? Mungkin yang lagi, baru aja merit gitu kan, menjadi orang tua gitu, bingung harus memenuhi perkembangan anak seperti apa, boleh? Silahkan.
1: Kalau pesan dari aku bagi para orang tua itu, jangan nunggu anaknya itu mengalami masalah pertumbuhan. Sejak awal anaknya itu lahir harus selalu diperhatikan tumbuh kembangnya. Terus juga mulai memperhatikan gizinya aja. Jadi jangan mementingkan yang penting kenyang. Nah, tapi pemenuhan gizinya itu lebih baik dilakukan sejak dini untuk bentuk sebuah investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup bagi anak-anak mereka.
0: Oke, itu dia dari Hanun Teman Pro 2. Semoga apa yang Hanun sampaikan sore hari ini ya, terkait topik sore kita yaitu pengaruh pemenuhan gizi terhadap tumbuh kembang itu ternyata banyak banget faktornya. Tadi ada 5 dan juga zat gizi yang dipenuhi itu juga banyak banget gitu kan. Jadi gak hanya satu zat gizi aja, ternyata beberapa zat gizi itu juga berpengaruh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Be fun love teman Pro2. Kalau kita menemuin cinta sejati kita teman Pro2, apakah kita hidup akan lebih lama? Belum tentu. Ini ada salah satu kisah yang menurut aku unik banget teman Pro2 ya. Jessie Gallon, wanita tertua di Skotlandia yang wafat di usia 109 tahun. Dia tuh bilang bahwa rahasia umur panjangnya adalah menjauhi pria. Loh, kok bisa? Dengan nada bercanda, ya bilang teman Pro2, pria lebih banyak bikin repot daripada manfaatnya. Waduh. Selain itu, ia juga ngaku rutin olahraga ya, selalu menyantap semangkuk bubur oat porridge hangat setiap pagi. Dan sepanjang hidupnya gak pernah menikah teman Pro2. Jadi dia unmarried ya, gak nikah, dan lahir pada tahun 1906 di sebuah pondok pertanian sederhana dengan hanya 2 ruangan di Aberdeenshire, Skotlandia. Jessie udah bekerja sejak usianya tuh 13 tahun, muda banget, sebagai pemeras susu sebelum kemudian menjadi asisten dapur di sebuah peternakan. Meski menjalani hidup yang penuh kerja keras, ia tetap aktif hingga usia lanjut dan tinggal di Pantai Jompo di Aberdeen. Kisahnya menjadi perhatian dunia karena perpaduan gaya hidup sehatnya, kerja fisik yang konsisten, dan juga komentar yang menurut aku komentarnya tuh lucu gitu ya, soal hubungannya dengan seorang pria, teman Pro2. Ya meskipun dia mungkin menjalin hubungan dengan beberapa pria tapi gak menikah gitu kan. Tadinya sih ya itu tadi. Dan ini ya statement dari Jessie yang bilang pria tuh lebih banyak bikin repot daripada manfaatnya, tuh viral banget sama Pro2. Nanti bakal aku bahas ya di sini di komen-komen ngasal reaksi warganet dengan celetukannya si Jessie ini kayak gimana. Nanti aku bakal bacain beberapa teman Pro2, dan kamu juga bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Download aja free di App Store dan juga Play Store.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, hargini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah, pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

Perempuan paling tua di Scotland, namanya Jessie Gallen, punya life hack teman pro 2. Ya ini super nyeleneh banget sih buat panjang umur katanya. Perempuan yang tutup usia di umur 109 tahun ini pernah bilang rahasia utamanya adalah jauhi laki-laki. Menurut Jessie sendiri, laki-laki tuh lebih sering bikin ribet dibandingkan bikin hidup tenang. Dan ucapan itu sebenarnya cuma bercandaan ya, tapi viral sampai sekarang gara-gara banyak orang rasa tuh relate banget. Dan ini aku repost dari Pandemic Talk ya teman pro 2. Ya gimana sih tanggapan reaksi warganet di sana di Indonesia? Aku kemarin sempat ngobrol sama teman-teman juga nih, teman produk ketawa-ketawa aja sih. Apakah ini relate? Aku bacain teman produk beberapa ya dari komenannya. Ada Icon Butar XXXX. Apakah berlaku untuk laki-laki untuk menjauhi perempuan agar panjang umur? Kok tanya saya? Aku gak tahu. Kori juga komen, duh anakku laki-laki semua. Aduh curhat bu. Dewo XXS, terus kalian tahu gak kenapa usia laki-laki gak ada yang panjang? Waduh, kenapa ya? Jawab aja sendiri. Christy XXS, setuju karena pada dasarnya perempuan lebih tangguh dari laki-laki. Jika perempuan ditinggal pergi laki-laki, mereka akan survive gitu. Ini reaksi dari warganet ya teman pro 2. Leontin XXS, ya betul biar gak stres. Aduh kebanyakan support nih, kebanyakan ini antara perempuan dan laki-laki pro dan kontra ya. Farah Reska XSM, mother is mothering. Wow, Torino XSM juga komen, begitu juga laki-laki, kalau mau hidup panjang jauhi kaum hawa, bikin repot. Kata temanku ya, dia cari aman teman pro 2. Dia bilang kata kawanku ya gitu. Faris XSS, petuah berbicara. Hello XSS ini juga komen, duh anak laki-lakiku 2, anak laki ibu mertua 1. Jadi ada 3 gitu ya, selamat dinikmati ya bu. Arif bin XSS komen juga, malah menggiring opini yang bikin netizen ribut. Iya di kolom komentar itu banyak pro dan kontra yang cewek ngedukung statementnya si Jessie ini, yang cowok ah itu mah cewek aja yang kayak gitu ngomongnya. Sit git XXS, meanwhile laki-laki jauhi perempuan sukanya ribut sama ribet ya. Rinaldi XXS ini cowok nih, alasan laki-laki cepat meninggal jauhin perempuan. Itu dia tadi teman pro 2 ya, beberapa statement ya. Ini kan bercandaan ya, jangan dianggap serius ya. Namanya usia kita gak pernah tahu ya, karena ya lagi-lagi usia ada di tangan Tuhan, takdir yang menentukan.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya, benar.
1: Ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah ibu ternyata juga banyak tanaman herba lainnya ya. Itu sih proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, tersaring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.

nanti Fitra bakal balik lagi nemenin kamu karena habis ini azan maghrib ya buat kamu yang muslim untuk menjalankan ibadah salat maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridha.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Kenapa aja? Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu enggak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor, harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal, kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

nonton film horor nih teman produksi, siap-siap ya, karena akhir pekan ini filmnya judulnya tuh Sajen Satu Suro. Leiske medeni lagi Sajen Satu Suro. Ini terinspirasi dari horor klasik Indonesia ya, lebih dibikin modern sih teman produksi, dan film ini akan mengembalikan nostalgia yang nonton pada kisah horor dengan pemandangan desa yang indah dan sosok hantu ikonik. Ceritanya nih ya tentang Tania yang diperankan sama Aisyah Aqilah yang hendak menyelamatkan ibunya dari sakit kritisnya dengan mengembalikan keris warisan mendiang kakeknya jelang malam satu suro tanpa sepengetahuan ayahnya. Bersama tiga sahabatnya, Jeff yang diperani bareng sama Cinta Brian, Laura, Frisi Herlin, dan Robby yang diperani sama Munggaran, yaitu pergi ke desa Maduabang, kampung halaman ayah dan kakeknya. Kedatangan mereka tuh ngebawa keris milik Sabto di logo yang diperankan sama Cliff Sangra, teman Pro 2. Sontak, ini mengeluarkan warga desa yang ketakutan akan bangkitnya teror lama di desa itu. Sumarni yang diperankan sama Asila Korina, sang hantu andong pengantin. Wah, pokoknya kalau pengen nonton komplitnya, mending nonton di bioskop aja teman Pro 2 ya. Kayak gimana gitu lengkapnya ya. Karena ya film ini udah rilis serentak hari ini, Kamis ini, 30 Juli 2026, dengan durasi filmnya tuh sekitar 1 jam 46 menit. Pas banget. Hari Kamis. Dan ini adalah bukan Kamis malam Jumat Kliwon ya. Bukan, ini malam Jumat Wage, teman Pro 2. Kalau kamu suka sama film horor, boleh langsung tonton filmnya. Judulnya Sajen Satu Suro.

0: sembuhkan hati.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

parah banget nih teman produal lagu Firework milik Katy Perry yang biasanya jadi penyemangat ya, lagu up yang bisa bikin kita apa ya, lagunya tuh bikin kita lebih semangat gitu aja sih ya, malah dipakai buat ngiringin video serangan militer. Lagi-lagi nih lagu yang memang identik dengan pesan soal harapan bangkit ini muncul di video TikTok resmi Gedung Putih yang menampilkan rekaman serangan Amerika ke Iran. Nah ini kan bertentangan banget gitu sama lagu dari Katy Perry sendiri. Nah Katy Perry pun langsung buka suara karena lagunya digunakan tanpa izin. Katy juga bilang Firework tuh dibuat buat ngasih kekuatan dan semangat buat orang-orang yang lagi melewati masa sulit, bukan buat jadi backsound aksi perang. Kasus ini juga bikin Gedung Putih kembali kena sorotan ya teman produa, setelah sebelumnya ada artis lain yang juga mempersalahkan penggunaan lagu mereka untuk ya backsoundnya serangan mereka, serangan Amerika ke negara lain gitu. Nah menurut kamu sendiri gimana teman produa, karya musisi boleh gak sih dipakai sebebas itu atau harus memang lihat konteksnya dulu nih dipakai buat apa? Tapi kayak gini sedih banget sih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Grup musik New Pusat Dunia NPD resmi merilis single terbaru mereka tahun 2022. Judulnya Lupain Aku Please. Rabu kemarin ya, 29 Juli 2026, lagu Lupain Aku Please ini diciptain sama ketiga anggota NPD, ada Niki Putra, Mario Kaisar dan juga Kev. Lagu Lupain Aku Please ini tuh nyeritain tentang kisah dua orang yang berada di fase berbeda setelah hubungan dua orang ini berakhir ya, teman pro 2. Jadi yang satu berhasil move on, menemukan ketenangan baru, sementara satu lainnya mantan kekasihnya masih terjebak dalam kenangan serta penyesalan ya, gamon, gagal move on teman pro 2. Tapi secara keseluruhan sih lagu ini tuh bisa menceritakan gimana dinamika cinta yang gak seimbang ketika waktu dan perasaan berjalan dengan ritme yang berbeda, di masing-masing pihak udah punya jalannya sendiri-sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari Tani juga kita puterin.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ, kok tiba-tiba bahas hari, bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Henry, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu, walaupun kita bukan psikolog ya. Tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar

0: Dan kita nggak bisa kasih tips, nggak bisa jawab ini sebenarnya, karena udah pasti beda. Kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan, iya, rasanya betul. Kan, gitu. Cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat ada yang malam. Di hari Minggu malamnya tuh asam lambung, ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety, gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja, pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku setiap pagi.
0: Gitu, tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya, benar. Gitu benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya, ya kan? Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus, ya kan? Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak. Nah, kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Mending kamu di hari Senin tuh ya nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget sama, ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara dia yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
0: Ya enggak apa-apa. Kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: gitu, kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya. Terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya
1: kan. Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan deweknya nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Citra harus cabut dari Sore Ceria teman Pro 2 ya, karena jam Sore Ceria udahan sampai jam 7 nanti. Dan habis ini juga Alfian Sanes nemenin kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam. Saatnya aku udah harus out dari kursi ini teman Pro 2 ya. Sampai jumpa besok di jam yang sama teman Pro 2 bareng aku Fitra Julia di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna. No matter what.

0: Tom Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2, kali ini dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus sampai September 2026. Menurutnya, kondisi ini ditandai dengan meningkatnya titik panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Papua Selatan. Faisal juga mengungkapkan BMKG mencatat sebanyak 4.900 titik panas sampai 28 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kereta api tetap menjadi moda transportasi yang ekonomis dan memiliki peran penting dalam melayani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kamis 30 Juli 2026. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penopang distribusi logistik yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, layanan perkeretaapian harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk menjangkau kota-kota kecil.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga Tom Pro 2, ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya, ke perempat final Taipei Open 2026. Rehan Gloria berhasil menghentikan perlawanan unggulan 6 asal Jepang, Akiga Koga, Natsu Saito 2 set langsung, 21-14 dan 24-22. Pertandingan sendiri berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Taipei Arena, Kamis 30 Juli 2026. Ini juga merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Rehan Gloria atas Akira Natsu.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

0: Rhapsody Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini ya iya ya i. Ya i kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing To Lose saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitulah. Nah, habis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga
0: terus, terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak,
0: luar seru biasa banget. Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin. Kan?
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe.
1: Wow.
0: Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu. Oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga. Okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung. Keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Ya.

0: lepas tak bisa lupa gitu lah.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, gak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa tuh?
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi.
1: Notasi.
0: Ya, udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oh, oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: 2022 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Hey. Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Malupi, semuanya sama.
0: Mita _ Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung.
1: Boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan?

0: dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Oh, saya pamit.
1: Saya juga pamit, Nita Talupi.
0: Dadah, Nomor 2.
1: Dah.
0: Bye. Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini lanjut lagi ya barengan aku Avian Sanes nih. Udah siap banget temenin kamu sampai jam 12, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Udah hari Kamis aja nih, tanggal 30 lagi. Wow, gak kerasa ya udah mau habis Julinya. Besok itu adalah tanggal terakhir teman Pro 2 di hari Jumat juga ya kan. Nah, awal bulannya justru nanti kita dapatnya di weekend tuh, Sabtu Minggu. Seneng banget pasti ya dalam suasana gajian juga kan. Buat yang belum gajian, aduh kasihan deh, sama kita, tenang aja. Aku temenin kamu nomor 2 nanti buat yang mau sharing-sharing curhat sambil request lagu ya. Setengah 9 juga ada obrolan yang seru banget. Jadi stay tune aja, dijaga malam, jangan galau malam-malam. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gimana kabar kamu Tom Radua di malam hari ini? Ya harapan aku dalam keadaan sehat semua nih. Semangat juga ya kan, besok udah hari Jumat. Wow, seru ya pada WFH besok ya kan. Tapi misalnya buat yang masih kerja tetap semangat. Nah aku mau tahu kamu Tom Radua, kita nanti bakal ngobrol di 8:30 ya kan. Kita bakal ngobrol sama salah satu Miss Hijab nih. Tapi kamu tahu gak sih kalau Miss Hijab Indonesia itu termasuk loh salah satu ajang pencarian bakat dan kontes kecantikan nasional nih buat para muslimah yang ada di Indonesia, dan itu udah didiriin sejak tahun 2019 nih sama Putra Anta ya, di bawah naungan PT Putra Antara Gemilang nih atau Glamour Look Group. Jadi kontes ini tuh punya fokus sama pengembangan peran-peran cewek ya, khususnya di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan juga pemberdayaan perempuan dengan ngebawa pilar nilai manner, integrity, smart, dan juga solehah. Wah, kayaknya ini saya salah satu cewek-cewek idaman gak sih? Tapi tuh ajang ini ya Tom Pro 2, mereka juga kolaborasi sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia loh buat nyebarin syiar Islam dan pemberdayaan cewek-cewek yang ada di Indonesia nih. Nah jadi untuk pemilihan ini memang menyaring berbagai finalis ya dari berbagai provinsi lewat audisi daerah kayak Miss Hijab Jawa Barat, Miss Hijab Jawa Tengah, Miss Hijab DKI Jakarta, dan juga lainnya. Lalu pendaftaran dan audisi nasional itu buat angkatan baru secara rutin itu dibuka nih lewat akun sosial media media resmi mereka ya, yaitu di Duta Hijab Indonesia. Tapi kamu penasaran gak sih? Nanti aku bakal ngobrol loh sama salah satu Duta Hijab. Dan dia bukan cuma Duta Hijab aja nih, ada profesi lain ya, Miss Hijab, sorry. Nanti buat kamu yang penasaran, stay tune yuk di 8:30 ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini. Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 ini udah 20.30 ya. Waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Tadi aku udah ngasih clue kan, kita bakal ngobrol sama salah satu Miss Hijab nih ya. Nah, jadi kamu pasti penasaran kita ngobrolin soal apa nih. Dan tadi aku juga bilang profesinya bukan cuma Miss Hijab aja tahun Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas nih soal peran Miss Hijab ya, dan content creator dalam ngebangun personal branding buat cewek-cewek atau perempuan muda nih. Nah, jadi di era digital sekarang, perempuan tuh kan gak hanya dituntut ya buat berprestasi, tapi juga mampu nih ngebangun citra diri yang positif di media sosial. Perpaduan tuh antara peran sebagai Miss Hijab dan juga content creator itu menjadi peluang ya buat menginspirasi banyak orang lewat konten yang kreatif dan juga bermakna. Pada kesempatan kali ini Tom Pro 2 kita bakal ngebahas nih gimana kedua peran tadi tuh bisa saling ngedukung dalam ngebangun personal branding. Barengan narasumber aku ya, udah tersambung lewat telepon, namanya Eka Naila Fadila. Ini sebagai Miss Hijab dan juga content creator. Halo Eka, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, gimana nih kabar di malam hari ini Eka?
1: Alhamdulillah baik banget. Kakak gimana nih kabarnya?
0: Baik juga, semangat banget ya di malam hari ini ya.
1: Semangat dong pastinya.
0: Oke, by the way mungkin buat di awal nih, mungkin diklaim dulu dong kamu itu Miss Hijab dari mana nih Eka?
1: Asalnya Pak, apa nih?
0: Miss Hijab mana nih? Entah, akan ada Jawa Tengah tuh.
1: Oh oke. Okay. Aku Miss Hijab Jawa Tengah, Kak.
0: Oke, di tahun berapa?
1: 2025-2026.
0: Wah, berarti baru banget lah ya. Oke, nah kita tanya-tanya nih tahun berdua sama Miss Hijab Jawa Tengah ya kan. Bisa diceritain nih Eka, di awal itu bagaimana sih awal mulanya kamu sampai terjun nih ke dunia Miss Hijab sekaligus menjadi content creator nih Eka?
1: Oke, pertanyaan yang menarik nih Kak. Pertama kali aku terjun di Miss Hijab ya Kak ya. Mm-hmm. Jadi fun fact-nya dulu nih aku anti sosial media Kak.
0: Wow.
1: Bener-bener gak main sosial media BTW ya. Dan di situ kayak kenapa kok aku bisa main sosial media? Karena waktu itu gara-gara aku kuliah semester 1 nih Kak, mm-hmm, disuruh posting Twibbon. Maba biasalah, maba waktu itu. Nah, di situ aku pasang Twibbon, barulah aku aktif main Instagram. Nah, justru di situ nih aku ngerasa insecure parah karena ngeliat teman aku keren-keren banget kayak gitu. Udah punya prestasi, udah punya nama. Nah, di situ aku insecure terus istilahnya muhasabah diri, kayak berkaca. Wah, aku nggak punya apa-apa ya, nggak punya prestasi atau hal yang bisa dibanggakan. Nah, waktu itu aku scroll-scroll Instagram, nemulah volunteer, dan aku join volunteer waktu itu Kak, pengabdian masyarakat di Bondowoso Ijen selama seminggu. Dari situ aku ngerasa kok, ah ini aku gak cukup keren sih, kurang keren. Kayaknya aku perlu ngasah diri aku lagi deh. Nah waktu itu muncul postingan Miss Hijab Jawa Tengah 2025 nih lagi buka pendaftaran. Dari situ aku, wah apa aku coba ya. Dan di situ aku dengan keyakinan aku daftar bukan karena diri aku udah baik, baik tuh enggak Kak. Tapi aku malah justru mikirnya kayaknya ini Miss Hijab ini bisa jadi jembatan biar aku menjadi Naila dengan versi yang lebih baik kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus aku kan belum pernah ikut lomba-lomba pageant kayak gitu ya, kontes kecantikan nih Kak. Aku pede aja nih, percaya diri. Gak apa-apa lah masalah juara atau enggak itu nanti. Yang pentingnya aku dapet cerita baru, pengalaman baru, knowledge baru kayak gitu. Enggak, akhirnya aku mendaftar. Dan ya kaget banget karena aku masuk top 5. Wow. Dan waktu itu ada sesi speech di compare jadi 3 ya finalis. Nah aku masuk top 3 nih Kak. Jujur speechless banget. Karena lah kok bisa aku masuk top 3? Karena aku baru awal, terus aku ngerasa kayak aku masih kurang loh. Banyak finalis-finalis yang lebih. Tapi aku kayak percaya, ya emang ini hasil dari apa yang keringat aku lakukan kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku masuk top 3. Dan ya aku menjadi first runner up Miss Hijab Jawa Tengah 2025 itu Kak.
0: Wah. Kayak gitu. Oke, berarti lumayan panjang ya perjalanannya ya. Kak,
1: yes,
0: ya dari awalnya kamu anti sosial banget ya kan, kayak enggak pedulinya sama media sosial, dan ujung-ujungnya ikutan nih, awalnya lewat volunteer-volunteer dulu ya, terus cobain ikutan Miss Hijab dan berhasil nih jadi runner up ya. Wow. Betul, keren banget Eka, ini sangat menginspirasi ya kan. Tapi menurut kamu nih Ada nggak nih hubungan antara dunia Miss Hijab dan content creator nih, khususnya dalam membangun personal brandingnya kamu nih, Eka?
1: Oke, menurut aku kalau ditanyain bagaimana hubungan antara dunia Miss Hijab sama content creator nih ya, Kak. Menurut aku dua hal ini nih saling melengkapi banget. Dulu sebelum Miss Hijab, aku ikut Miss Hijab nih, aku pikir personal branding tuh cuma soal feed Instagram yang rapi atau foto-foto yang bagus. Tapi ternyata setelah ikut pageant atau kontes kecantikan, aku sadar betul kalau personal branding tuh lebih dalam dari itu yang aku pikirin. Kayak aku belajar gimana caranya kita ngomong, bersikap, menghargai orang lain, sampai value yang kita pegang. Nah, sebagai content creator, aku punya media nih, Kak, buat nunjukin semua itu, kayak gitu. Misalnya aku sering bikin review skincare, atau mungkin review-review makanan, kayak gitu. Atau mungkin datang ke event. Aku nggak cuma pengen kasih tahu produknya yang bagus atau enggak nih, tapi juga pengen orang lihat kalau aku orang yang jujur, profesional, dan bisa dipercaya. Jadi orang bukan cuma ingat kontennya aja, tapi juga ingat siapa aku, kayak gitu.
0: Oke, jadi memang kalau kita lihat memang berkaitan ya antara dunia Miss Hijab sama konten kreator tadi nih, khususnya dalam ngebangun personal branding nih buat kamu juga nih, kan Eka sebagai anak muda juga ya. Tuh, jadi personal branding benar-benar penting banget dalam Pro 2 ya. Nah, Eka, ini kan obrolan kita ada dua segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi teleponnya jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya. Nanti kita balik lagi.
1: Oke, siap, Kak.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ya, ngobrol sama Eka Naila Fadila ya. Ini Miss Hijab dan content creator ya. By the way, dia Miss Hijab Jawa Tengah di tahun 2025-2026. Itu keren banget. Nanti kita bakalan nanya-nanya lagi lebih dalam soal peran Miss Hijab dan content creator ya dalam ngebangun personal branding khususnya buat perempuan muda.

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tomra 2, masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngobrol nih peran, misi job dan konten kreator dalam ngebangun personal branding perempuan muda ya. Barengan Eka Naila Fadila nih sebagai misi job Jawa Tengah di tahun 2025-2026 dan juga sekaligus konten kreator nih. Halo, balik lagi Eka.
1: Halo Kak.
0: Oke, thank you Eka udah nunggu ya. Tadi udah cerita nih kan gimana awalnya sampai terjun ke dunia misi job dan content creator. Sampai tadi kita dikasih tahu nih menurut Eka juga nih Tomra 2 ya. Memang ada hubungan antara dunia misi job dan content creator khususnya buat ngebangun personal branding. Tapi ini kalau kita lihat lagi nih, apa nih sebenarnya motivasi dari kamu buat aktif nih di kedua bidang tadi nih Eka?
1: Oke, ngomongin motivasi untuk aktif di kedua bidang tersebut ya Kak ya. Mm-hmm. Awalnya sih karena aku suka banget mencoba hal-hal baru Kak. Aku suka dunia beauty, suka bikin video, suka ngobrol sama orang, dan ternyata itu berkembang jadi passion Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu ikut Miss Hijab, aku juga ketemu banyak banget perempuan-perempuan hebat ya, yang benar-benar punya cerita luar biasa. Sampai aku kayak, oh, ternyata tuh banyak sekali perempuan-perempuan hebat di sini kayak gitu. Terus aku mikir, kalau mereka bisa menginspirasi lewat aksi mereka, kenapa aku nggak mulai dari platform yang aku punya, kayak gitu. Ya, walaupun kalau dilihat followers aku nggak sampai ratusan ribu ya, Kak, belum sampai ratusan ribu. Tapi aku percaya kalau satu konten yang bermanfaat tetap bisa berdampak, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin motivasi, motivasi aku sekarang bukan sekedar bikin konten yang viral, tapi bikin konten yang punya manfaat dan bikin orang percaya sama apa yang aku bagikan, kayak gitu sih.
0: Oke, jadi itu motivasi kamu ya sebenarnya buat aktif di kedua bidang tadi, karena mungkin sekarang gak langsung itu kan lumayan beriringan ya, Aika ya, iya kan? Terus gimana nih cara kamu ngebagi waktu antara kegiatan nih sebagai mahasiswi, konten creator, dan juga misi job nih?
1: Wah, kalau ngomongin tentang membagi waktu ya Kak ya, jujur ini adalah PR terbesar aku sih Kak. Apalagi sekarang lagi magang juga nih Kak. Jadi kadang aku pagi sampai sore nih kerja, malam masih ada revisi konten atau tugas kuliah, dan biasanya aku suka bikin jadwal atau journaling biasanya. Misalnya kalau lagi datang ke event, aku sekalian ngambil beberapa video buat stok konten kayak gitu. Jadi nggak harus syuting setiap hari, tapi aku juga belajar kalau kita nih nggak harus selalu produktif 24 jam loh. Ya, istirahat juga penting, karena kalau capek ya hasil kontennya menurut aku kurang maksimal kayak gitu.
0: Tuh,
1: jadi yang membantu aku nih ya journaling tadi, jadi aku di kalender tuh juga ada hari ini ada endorse nggak, besok ada endorse nggak, takutnya kan bentrok sama jadwal lainnya ya Kak ya. Dan itu sangat ngebantu aku banget catatan itu, jadi aku selalu ngisi kayak tanggal berapa aku ada endorse dan mungkin aku close endorse kayak gitu. Itu yang ngebantu aku sih Kak.
0: Oke, jadi butuh banget ya untuk kalender-kalender tadi ya Eka ya, buat ngebagi nih ya kan antara kegiatan kamu sebagai mahasiswi, content creator, dan juga misi job nih. Terus kalau kita ngomongin soal misi job juga nih Eka, ada gak sih pengalaman di misi job ini yang mempengaruhi cara kamu nih dalam ngebuat konten?
1: Kalau ngomongin mempengaruhi cara membuat konten, ada dan banget, itu mempengaruhi banget. Karena dulu aku bikin kontennya ya yang penting estetik dan seru kayak gitu Kak. Tapi setelah ikut Miss Hijab ini, aku jadi lebih mikir nih sebelum upload sesuatu di sosial media khususnya Instagram aku atau platform TikTok, aku sering tanya ke diri sendiri kalau seumpama umur di bawah aku kayak adik-adik SMA atau mungkin di atas aku mahasiswa atau mungkin followers aku yang udah kerja dan ibu rumah tangga, mereka bakal dapat apa ya dari konten aku kayak gitu. Aku sering mikir kayak gitu. Makanya sekarang aku lebih suka bikin review yang jujur, nggak asal bilang bagus cuman karena kerja sama-sama brand. Tapi menurut aku nih yang paling penting adalah kepercayaan audiens itu jauh lebih mahal daripada sekedar viewers itu sih Kak.
0: Oke, jadi memang seperti itu nih, memang mempengaruhi sebenarnya ya. Eka ya kan, cuman kamu lebih tidak memperhatikan ininya ya, maksudnya kayak lebih jujur kalau dalam berkonten, karena kan banyak tuh dituntut buat kontennya tuh kalau bisa tuh kalau nge-review tuh dibagus-bagusin ya kan, tapi kamu memang menerapkan konteks jujur tadi ya, biar konten kamu tetap dicintai nih dan pastinya punya tempat sendiri deh di hati buat para followers kamu dan juga viewers kamu nih. Terus jenis konten yang biasanya kamu buat ngasih inspirasi kepada audiens apalagi nih Eka?
1: Kalau ngomongin konten yang biasanya aku bagikan dan memberikan inspirasi kepada audiens, kalau untuk saat ini nih aku paling banyak seputar beauty, lifestyle, review tempat atau produk, dan bahkan vlog-vlog aku keseharian aku sama liputan event contoh. Tapi aku suka banget nyelipin cerita di balik konten itu, Kak. Kayak gitu. Misalnya waktu datang ke festival nih, festival kecantikan lah. Aku gak cuma nunjukin booth-nya aja, tapi juga share tipis-tipis pilih skincare yang sesuai kebutuhan. Atau pas review produk, aku ceritain kenapa sih aku suka atau kurang cocok berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kayak gitu. Kadang aku juga bikin konten tentang perjalanan ikut pageant, public speaking, atau proses perkembangan sebagai perempuan muda ya khususnya. Karena menurut aku orang sekarang gak cuma suka lihat hasil akhirnya sih, Kak. Benar. Mereka juga suka lihat proses di baliknya.
0: Karena tuh mungkin bagi sebagian orang kan ngelihatnya cuma hasilnya, hasil akhir gitu kan. Tapi tuh jarang banget ada yang ngekontenin prosesnya. Karena orang penasaran tuh, gimana sih dia kok bisa hebat banget, bisa keren banget. Pasti pengen tahu ya kan. Pasti menginspirasi banget sih ini memang konten-konten kamu nih. Kak ya, aku belum sempat cek soalnya Instagramnya kan. Nanti coba aku cek deh.
1: Aduh, abis ini cek ya Kak ya.
0: Boleh, boleh. Terus nih, kalau kita ngomongin soal tantangan nih Eka. Tantangan apa sih yang biasanya kamu hadapi pas ngejalanin dua peran tadi sekaligus nih?
1: Oke, kalau ngomongin tentang tantangan yang aku hadapi menjalankan dua peran ini sekaligus ya Kak ya. Tantangan terbesarnya mungkin menjaga konsistensi dan rasa percaya diri. Itu sih. Di media sosial kan kita gampang banget lihat orang lain ya Kak ya. Yang followersnya mungkin dikatakanlah lebih banyak. Kontennya lebih keren atau kerjasamanya nih lebih banyak lah. Kalau nggak hati-hati kan kita bisa insecure nih. Apalagi ngelihat yang di atas-atas kita. Tapi aku selalu ingat kalau yang dilihat orang itu hasil akhirnya, bukan prosesnya. Jadi aku memilih fokus buat terus improve dibandingkan sibuk membandingkan diri sendiri. Kayak gitu. Jadi itu tantangan yang aku hadapi dan cara aku apa ya berdamai dengan hal itu, aku lebih milih fokus terus buat fokus terus. Dibandingkan sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain kayak gitu.
0: Itu mungkin kalau kita efek negatif dari sosial media ya Eka ya, sibuk ngebandingin diri, ngerasa insecure tiap hari kayak kok aku jalannya lambat banget ya, orang udah kayak gini aku belum. Aduh, padahal tuh ya yang dilihat di konten-konten itu kadang kebanyakan hasil doang. Mereka enggak tahu prosesnya kayak gimana.

0: sesuatu, audiens tuh tahu kalau aku memang mencoba dan memberikan pendapat yang jujur kayak gitu. Dan menurut aku kepercayaan itu dibangun pelan-pelan. Tapi kalau sekali rusak, itu susah banget sih Kak buat ngebaliinnya. Kayak
1: Wah,
0: gitu.
1: benar-benar sih. Setuju sih kalau kayak gitu ya, buat ngebangun citra diri di media sosial tuh penting banget. Apalagi kamu sekarang udah seorang public figure ya, Eka kan
0: Iya,
1: tuh.
0: pasti.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
0: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya Kak ya, itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital gak sih, Kak?
1: Benar sih.
0: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
0: tapi
1: benar.
0: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak gitu.
1: Tuh,
0: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya. Kayak gitu. Makanya aku bilang, personal branding itu benar-benar penting banget. Apalagi waktu itu sedikit bercerita ya Kak ya.
1: Iya, boleh.
0: Waktu itu lomba Miss Hijab Jawa Tengah itu kita benar-benar cari support sendiri berupa gown, MUA, jadi make up atau lain sebagainya itu benar-benar pribadi. Nah, karena mungkin alhamdulillahnya Instagram aku itu udah aktif, aku benar-benar gak ngeluarin budget sepeser pun. Karena banyak ternyata MUA atau attire yang ngajak kerjasama sama aku kayak gitu.
1: Wow.
0: tanpa aku susah mengeluarkan uang, aku udah punya personal branding kan.
1: Okay,
0: brand yakin kayak malah menawarkan diri kayak gitu. Jadi aku di situ semakin sadar, wah personal branding nih sangat-sangat membantu kehidupan aku ternyata.
1: Wow.
0: Dan mengeluarkan uang, aku bisa mendapatkan apa yang aku mau kayak gitu
1: tuh.
0: Istilahnya.
1: Tuh, jadi penting banget ya personal branding. Karena kalau kita lihat lagi nih, Eka kan banyak banget nih anak-anak, apalagi anak muda tuh kan, kayak personal brandingnya tuh kayak minus gitu loh. Instagramnya di private, postingannya nol, kayak ngapain gitu.
0: Ya itu apa sih, sok misterius gitu.
1: Iya,
0: loh,
1: bener. By the way, ini aku udah cek nih Instagrammu, aku jadi followers ke 3.000 loh. Wow. Pas banget momennya. Soalnya aku lihat kan 2999, ya udah follow deh pas nih aku jadi ke 3.000 nih, Eka.
0: Iya. Terima kasih ya Kak, aku
1: okay. Siap. Terus nih Eka, apa sih dampak positif yang kamu rasakan ya dari menjadi Miss Hijab Jawa Tengah tadi sekaligus berbarengan sama konten kreator nih?
0: Wah, kalau ngomongin dampak, dampaknya benar-benar luar biasa banget ya Kak ya. Karena jujur dulu aku orangnya introvert parah, apalagi gak mau kelihatan kamera. Jadi aku sekarang ini jauh jadi lebih percaya diri buat ngomong di depan banyak orang, lebih berani membangun relasi, dan ternyata banyak kesempatan yang datang karena personal branding yang aku bangun Kak.
1: Wow.
0: Mulai dari dipercaya kerjasama dengan berbagai brand beauty dan lifestyle, diundang ke event, sampai ketemu banyak orang hebat yang bikin aku nih terus berkembang. Dan menurut aku belajar kalau personal branding nih yang dibangun dengan baik itu memang bisa membuka banyak pintu kesempatan, kayak gitu.
1: Wah, berarti banyak ya dampak positif yang kamu rasain ya. Aduh,
0: betul banget
1: tuh,
0: Kak.
1: Sangat penyesal banget. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini kamu kuliahnya di mana, jurusan apa nih Eka?
0: Oke, kalau kuliah nih kebetulan aku sekarang menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Salatiga, di UIN Salatiga. Dan sekarang aku ngambil prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam.
1: Wah, ternyata anak broadcast nih sama kita nih ya.
0: Sama Kak.
1: Iya, dulu aku juga broadcast kuliahnya, cuman ya nggak ada, bukan KPI, sebenarnya ilmu komunikasi kan dulu ya. Beda angkatan soalnya kita. Oke, semester berapa nih sekarang kamu ya Kak?
0: Aku sekarang masuk semester 7, Kak.
1: Semester 7, wow, udah semester akhir berarti ya?
0: Iya.
1: Wah, nah kedepannya nanti mau kayak gimana nih, Kak? Apakah ada mau ikutan ajang pageant lain atau kayak gimana nih pengennya kamu?
0: Aku pinginnya, pingin fokus ke dunia entertainment ya, khususnya pingin ngembangin konten kreatorku ini sampai jadi influencer yang besar, membagikan banyak manfaat dan dampak positif untuk followers aku khususnya, Kak.
1: Wah.
0: Kalau untuk mengikuti pageant ini ada, tapi mungkin aku sekarang lebih pingin fokus ke konten kreator itu tadi sih Kak.
1: Oke, benar. Gitu. Fokusin ke kontennya dulu, personal brandingnya juga ditingkatin lagi ya Eka ya.
0: Betul banget.
1: Nah, terakhir nih Eka, ada nggak sih pesan dari kamu buat para perempuan muda ya supaya berani berkarya dan

0: bangun citra diri yang positif nih?
1: Ah, oke, okay. Kalau ngomongin tentang pesan, aku cuma mau bilang, Kak, jangan takut memulai walaupun merasa belum cukup. Aku juga mulai dari konten yang sederhana, followers yang gak banyak, bahkan dulu masih sering malu ngomong di depan kamera ya, Kak, ya. Mm-hmm. Tapi kalau terus dicoba, lama-lama kita akan menemukan gaya kita sendiri, trust me. Ingat, semua orang punya kesempatan untuk bersinar dengan caranya masing-masing. Jadi jangan sibuk membandingkan diri sama orang lain. Fokus bertumbuh, terus belajar, dan jangan lupa jadi perempuan yang bukan cuma cantik di luar aja. Tuh. Tapi juga punya value, attitude, dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang, kayak gitu.
0: Wah, keren banget, bener banget ya. Anak muda tuh kebanyakan takutnya ya. Mereka gak berani mulai kan, kayak stuck di takut-takut aja gak berani mulai. Tapi mereka gak tahu tuh, kalau mereka mulai, siapa tahu bisa jadi sesuatu kan. Kayak kamu yang dari awal benar-benar antisosial, bahkan sekarang sudah aktif banget nih, yang menjadi public figure, sekaligus Miss Hijab dan juga konten kreator. Keren banget nih Eka ya, terima kasih sudah berbagi.
1: Terima kasih banyak.
0: Kita tunggu nih gebrakan-gebrakan selanjutnya.
1: Siap, Kak.
0: Nanti kalau ada waktu ngobrol lagi di Pro 2 ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, baik Eka, terima kasih waktunya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Nah, tolong Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama narasumber kita yang luar biasa, semangat banget ya, namanya Eka Naila Fadila nih, Miss Hijab dan juga konten kreator. Kamu bisa cek Instagramnya tuh ya, di story yang aku tag ya kan. Dia tuh keren banget ya, dia sudah berbagi nih gimana peran Miss Hijab, konten kreator juga, dalam ngebangun personal branding, khususnya buat para perempuan ya. Jangan merasa minder, jangan merasa insecure, karena kalau kita nggak mulai nih buat ngebanding personal branding kita tadi tuh, ya mulai nggak ngebangun, nanti kita nggak bakal tahu nih sejauh mana kita bisa melangkah ya kan, sejauh mana kita bakalan punya kesempatan. Karena tuh benar banget, aku kemarin juga interview sempat disuruh tuh, tolong Instagram jangan di private gitu kan, ya dibuka dulu aja 3 hari dan akhirnya lolos dong. Oke, Tom Pro 2, habis ini kita lanjut lagi ya, masih aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor satu.

By the way, ini udah malam Jumat Om Pro 2 ya. Kita ngomongin soal horor-horor lagi. Back to horror. Udah lama kan gak bahas yang serem-serem. Minggu lalu tuh bahas horor gak sih? Lupa aku nih. Tapi kalau ngomongin soal malam Jumat tuh emang identik banget sama horor. Apakah ini Kliwon? Enggak sih, Pon ya. Pon, Wage, oke masih aman ya. Untung gak Kliwon kan. Nah, kalau kita ngomongin soal malam Jumat Om Pro 2, itu dikait-kaitin sama hal horor ya enggak sih? Hal mistis, mistik juga. Nah, aku tuh lagi pengen ngebahas soal tempat angker versinya kamu tuh apa? Ya kan? Yang mana? Apakah gedung terbengkalai, rumah kosong, hutan, gunung, rumah sakit, kuburan, apalagi kan banyak tuh ya tempat-tempat yang dipercaya memang dihuni sama makhluk halus. Nah, kalau kamu punya cerita nih soal tempat angker itu misalnya di gunung kak, soalnya aku pernah tuh ketemu sama pendaki tapi gak ada kakinya. Wow, merinding ya. Tuh bener banget Om Pro 2 ya, kalau punya pengalaman horor terus juga untuk kamu tempat mana yang paling horor, mau cerita juga di malam ini boleh banget ya. Boleh banget ya bengnya di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 di 081-565-1953. Mohon maaf ya kalau mau request di kita tuh tanggapin topiknya ya. Kalau kamu request doang, udah dipastiin kamu buzzer ya kan. Kita gak bakal putar lagu-lagunya, sorry. Nah, bisa juga ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg. Isi question box-nya dan jangan lupa request. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ngomongin soal tempat-tempat angker nih, menurut kamu biasanya tempat-tempat mana yang angker dan juga disukai sama makhluk halus, ya kan? Karena kalau kita lihat lagi tuh, kalau tempat-tempat angker tuh kan banyak ya, beberapa tempat-tempat angker yang disukai makhluk halus. Coba kita cek ya, ini kalau di Google tuh aku ketik malah munculnya Lawang Sewu, astaga. Maksudnya bukan yang di Semarang ya. Ada tahu aja nih Google-nya nih kalau kita orang Semarang, ya kan? Nah, buat kamu nomor 2, aku udah bikin voting di Instagram tuh, boleh dicek ya di @pro2smg. Menurut kamu tuh tempat-tempat yang disukai makhluk halus tuh apa aja? Ya kan? Apakah gedung terbengkalai, rumah kosong, atau mungkin menurut kamu juga rumah sakit atau kuburan, ya kan? Apalagi ya tempat-tempat tempat yang biasanya tuh ada hantunya tuh, kalau enggak gunung, terus juga hutan, bahkan laut, pantai katanya juga tuh ya, karena ada penguasa pantai ya yang memang dalam hal mistis dikait-kaitan juga nih sama penguasa pantai. Terus kalau misalnya kamu tempat-tempat punya pengalaman juga nih, misalnya kamu ngerasa menurutku tuh di kuburan sih kak gitu, karena aku pernah ngelihat sesuatu. Nah itu boleh banget cerita ya di malam hari ini. Gabungnya di mana? Bisa di live chatnya RRI Digital, WhatsApp per 2 juga bisa di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu, pokoknya aku tungguin, yuk guys.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kalau ngomongin soal tempat-tempat angker tuh, biasanya Taman Prawira di Indonesia tuh identik banget ya kan, tempat-tempat yang memiliki kontur lembab, sepi, kotor, atau juga punya energi tertentu. Misalnya tuh yang disukai makhluk halus tuh kayak tempatnya terlalu dingin atau tempatnya terlalu panas ya kan, karena tuh beda tuh hawanya. Di awal kamu ngerasa dingin tiba-tiba panas gitu ya, atau di awal ngerasa panas tiba-tiba dingin. Nah itu kan kayak energinya berbeda tuh ya, kayak berubah-ubah gitu kan. Nah itu bisa jadi lagi ada makhluk halus mungkin yang gak bisa kamu lihat. Tapi itu biasanya yang sering dikaitin memang bangunan kosong dan terbengkalai sih, ya gak sih? Kayak rumah kosong lah, gedung tua, rumah sakit terbengkalai, ataupun nih sekolah pada malam hari pasti dia dikait-kaitin sama horor. Kayak sekolahku dulu bekas kuburan nih, parkirannya tuh tempat kuburan dulu, tempat kuburan anak-anak bayi gitu kan, kayak mitos-mitos kayak gitu tuh memang akhirnya berkembang dan menjadikan tempat itu benar-benar angker ya kan. Dan gak sering juga kan kita ngelihat kesurupan-kesurupan massal di sekolah tuh, bisa jadi tahun pro 2. Nah, kamu menurut kamu apa nih tempat-tempat angker yang menurut kamu paling angker apa? Ya boleh gabung tahun pro 2, aku tungguin, salam dari Kos Lagu.

0: kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
1: Oke, ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang di mana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial, ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna. Kemudian juga selain itu, kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis. Sebagai tim medis ketika ada entah Dies Natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
0: Mindi mau nambahin mungkin kurang lebih?
2: Boleh-boleh, Kak. Nah, jadi selain itu, kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako, Kak. Jadi, teman-teman pengurusnya ini selalu ada shift-nya buat standby di Mako. Jadi lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah, ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita nggak tahu ada musibah kecelakaan gitu, Kak. Nah, jadi dari warga sekitar UNES itu nanti calling-nya ke KSR PMI UNES, Kak, karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah, di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
0: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya justru.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
2: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
2: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tani juga kita puterin nih.
2: Iya. Kirain bridgingnya ke situ. Kok tiba-tiba bahas hari, hari bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Handri, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
2: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
2: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
2: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu. Walaupun kita bukan psikolog ya, tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
3: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
2: Okay, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue kayak kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
2: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
2: rasanya
1: betul.
2: Kan. Gitu, cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat? Ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
2: Iya. Berdoa aja pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku tiap pagi.
2: Gitu tapi enggak apa-apa, pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya benar.
2: Gitu
1: benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak.
2: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
2: Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu.

0: sangat bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin. Izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya, terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Itu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya
1: kan. Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan deweknya nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's number

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 dari Sebarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya. Jangan kalau malam-malam nih masih ada aku Avian Sanes. Dan kita masih ngebahas soal tempat-tempat angker. Itu biasanya menurut kamu tuh tempat apa ya? Tempat angker yang disukai makhluk halus tuh biasanya apa nih? Mungkin termasuk area alam dan area terbuka, termasuk hutan-hutan lebat, pohon beringin, pohon bambu, gunung, dan juga bukit-bukit. Bahkan laut dan pantai itu juga termasuk nih area yang disukai makhluk halus. Padahal kalau kita lihat ya, itu kan alam terbuka ya nggak sih? Tapi kalau emang dalam keadaan sepi, nggak ada manusia sama sekali tuh, nah itu baru deh kerasa mungkin vibes horornya. Ya kan, nggak sering banget kita lihat di hutan-hutan tuh, jangan main sampai malam ya, hati-hati gitu kan. Terus juga di gunung juga ya, kalau berucap itu hati-hati karena ada penunggunya. Nah di pantai juga nih jangan pakai baju warna hijau ya kan, karena ada penunggunya nanti kamu tenggelam. Nah itu kan dikait-kaitin sama hal-hal mistis, hal-hal horor ya nggak sih? Padahal kalau kita lihat tuh itu kan termasuk alam terbuka ya, daerah terbuka. Tapi memang dikait-kaitin sama makhluk halus nomor 2. By the way, apa nih menurut kamu tempat yang disukai makhluk halus, tempat angker versi kamu tuh apa aja ya kan? Boleh gabung di live chatnya RRI Digital ya, atau di WhatsApp Pro 2 081565101053. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg. Pokoknya aku temenin dan aku tungguin nomor 2, yuk digas langsung requestnya sekarang.

0: 101 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau ngomongin soal tempat-tempat angker tahun Pro 2, tadi aku udah sebut kan, biasanya kayak bangunan-bangunan kosong, bahkan tempat-tempat terbuka, alam, dan juga ada nih sumber dan juga aliran air. Ini katanya juga termasuk tempat-tempat angker, yaitu termasuk jembatan tua, sungai dalam lah, sendang atau mata air, bahkan kamar mandi yang kotor, itu dipercaya nih. Karena tempatnya kebanyakan lembab, ya kan, disukai sama jin nih, menurut beberapa kepercayaan. Kalau kamu kayak gimana tempat berdua? Percaya gak sih sama hal-hal kayak gini? Ya mungkin memang dekat banget sama masyarakat kan, bahkan mungkin kita pernah dengar atau gak bisa diabaikan juga nih kalau kita sering dengar hal kayak gini, ya kan? Nah, kalau kamu punya cerita gak sih soal tempat-tempat angker, atau menurut kamu tempat mana yang paling angker? Ya, boleh gabung ya Tempro 2 di live chatnya RRI Digital, WhatsApp Pro 2 juga bisa, yuk di 081-565-10953, atau kamu ikutan voting di Instagram di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tempat-tempat horor selanjutnya tahun Pro 2 ya, yang biasanya dikait-kaitin sama makhluk halus tuh, itu biasanya lokasi terkait kematian ataupun tragedi nih. Kayak kuburan ya, itu kan tempat peristirahatan terakhir yang udah pasti sunyi dan juga dingin banget. Siapa coba yang mau main ke kuburan ya? Paling mungkin cuma buat ziarah ya, tapi kalau buat main-main tuh kayak nggak ada gitu yang mau main di kuburan. Mungkin bocil-bocil doang nih yang suka nggak tahu kan, jadi mainnya di kuburan gitu ya. Terus ada lagi tikungan-tikungan jalanan yang rawan. Nah, lokasi-lokasi ini kan sering banget tuh memakan korban, sering bikin kecelakaan kan. Makanya nih selalu diidentikan dengan makhluk-makhluk halus ya. Dikit-dikit kecelakaan pasti dikait-kaitin sama makhluk halus. Ada penunggunya itu yang bikin kecelakaan penunggunya kayak gitu. Setelah juga ada lagi situs bekas perang. Nah, area-area kayak gini temannya biasanya tempat dua yang menyimpan sejarah pertumpahan darah masa lalu. Itu juga biasanya dikait-kaitin sama hal-hal horor ya. Buat kamu ikutan voting sekarang yuk, karena abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Cek Instagram di @pro2smg.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran di mana kalau nanti gak cocok ya. Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika. Bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis. Cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut, karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Kiponya udah dulu ya, bye-bye.

Nah, nomor 2 karena udah mau jam 11 waktunya aku bacain bonus telepon kita di malam hari ini ya. Di Jaga Malam nih, jangan galau malam-malam edisi hari Kamis ini di 30 Juli ya 2026. Aku tadi udah bikin voting ya di Instagram, pasti kamu udah ikutan voting ya kan. Itu soal tempat paling angker menurut kamu dan suaranya itu adalah rumah atau gedung terbengkalai ini. 100% orang loh milih ini. Ya udahlah, kita kasih tepuk tangan yuk. Tuh, 100% itu milih rumah dan gedung terbengkalai ya. Hutan, gunung, kuburan gak ada. Aku sabar dulu di ikutan voting ya. Ada Siva Alifield, ada Nas.Kaila, ada In.Blue1, ada Lana Molmuh 876, Iwaga Kure, Nadira Aisyah _, sama Farisha _Naura 08 ya. Nah, tuh kalau dari tanggapan-tanggapannya nih ya, cuma dari kakak In.Blue nih ya. Rumah yang banyak pohon besarnya kak katanya. Ya, hutan. Karena kayak dikaitin sama pohon-pohon besar gak sih? Kayak pohon beringin, kayak yang gue sebutin tadi tuh. Pohon mangga, pohon durian. Itu kan pohon yang bener-bener tinggi banget ya. Dan rimbun banget kelihatannya. Jadi itu wajar kalau misalnya dikait-kaitin sama tempat tinggalnya hantu, makhluk halus, apapun itu jenisnya. Ya. Bahkan tuh pohon bambu juga dikait-kaitin sama tempat tinggalnya wewe gombel. Ya. Pohon-pohon gede tuh kalau gak genderuwo tuh kuntilanak biasanya. Ya kan? Agak takut nyebutnya sih malam Jumat soalnya ini ya. Lagi gelap-gelapan juga ini. Akhirnya nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin dan juga buat yang udah ikutan voting di malam hari ini ya. Ketemu lagi besok nih, masih ada aku Afian Sanes di jam yang sama, jam 8 sampai jam 12 ya kan. Tapi jam 8 sampai jam 11 sebenarnya sih, karena kan jam 12 ini kan kita playlist doang ya. Tapi ini lagu-lagu terbaik udah siap nemenin malam Jumatnya kamu. Agak serem ya malam Jumat ya. Akhirnya nomor 2, aku Afian Sanes cabut ya. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal atau seperti ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvey dulu sih.
1: Disurvey dulu. Tapi buka kayak buka jalur lagi enggak sih? Kayak jalur jalan lagi enggak sih? Jalur jalan baru gitu.
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah, istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa.

Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Dalai Lama. Kebahagiaan akan membuat hidup lebih berwarna. Bahagia akan membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, kita pun sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kita jatuh dan bersedih.

Tumam Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pikir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
3: Yuhu.
2: Aku. Apa kata Ustaz?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai pembuka acara ini, marilah kita pertama-tama meningkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Menguasai, Tuhan yang Maha Merahmati alam semesta dan seisinya. Yang kedua, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur. Yang kedua, solawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan semua kaum muslimin wal muslimat sampai yaumul akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selalu mengajak kepada anak muda yang kreatif, anak muda yang punya semangat juang tinggi untuk membangun bangsa dan negara yang tercinta ini. Maka daripada itu, di era saat ini di mana era teknologi, era dunia maya, kita dihidupkan dalam dunia-dunia yang tidak saling bertemu tapi saling menjaga silaturahmi yang lebih baik lagi. Walaupun kita tidak pernah bertemu, walaupun kita belum pernah bertatap muka secara langsung, tapi dengan perantara wasilah Radio Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini, kita bisa untuk menambah ilmu, menambah khasanah-khasanah kenasionalisme kita, supaya kita lebih cinta terhadap bangsa dan negara. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada adik-adik sekalian, dengan semangat kita selalu ingat terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya maupun oleh as-sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW maupun ijtihad para ulama-ulama terdahulu, yaitu mencintai bagaimana kita lebih cinta, lebih kreatif, lebih mandiri dalam membangun bangsa dan negara yang baik ini. Jika negara kita saat ini sedang di era-era membangun, sedang berkembang, melakukan suatu perubahan-perubahan ke arah yang positif, marilah kita bersama-sama untuk mensukuyung, mendukung supaya negara kita semakin maju dan semakin bertambah maju, semakin baik ke depannya, sehingga negara kita menjadi negara harapan kita semua. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi baldatun thayyibatun ghorofun ghafur. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa negara yang makmur lemah loh jinawi itu adalah negara yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama bangun bangsa kita melalui dunia pendidikan, melalui dunia penyiaran, melalui dunia-dunia yang lain, baik itu kemaritiman karena negara kita negara poros maritim, baik itu melalui lembaga-lembaga yang lain, tentunya semuanya harus mempunyai misi, visi membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi untuk menuju negara yang baldatun thayyibatun ghorofun ghafur. Dalam memberikan motivasi yang baik terhadap diri kita dan keluarga kita serta teman-teman kita, kita dalam menjalankan hidup ini jangan terbawa atau jangan terpengaruh dengan informasi-informasi hoax yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita akan mengalami kerugian-kerugian yang sangat fatal sekali. Kerugian yang fatal itu antara lain, dengan informasi hoax kita telah mentah-mentah terus kita terpengaruh, kita terprovokasi, sehingga kita berbuat yang anarkisme, merusak lingkungan, merusak tarif silaturahim, merusak kondisi sosial yang ada, dan lain sebagainya. Dan kita akan berhadapan dengan aparatur hukum karena kita sudah melanggar aturan atau norma-norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam mengisi kemerdekaan ini, tunjukkan kepada kedua orang tua kita, tunjukkan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang yang memberikan ilmu, mendidik kita, tunjukkan kepada mereka bahwa kita sebagai generasi muda tidak ingin menjadi generasi muda yang tanda kutip ecek-ecek. Kita ingin menjadi generasi muda yang handal, yang profesional, yang kredibel, sehingga kita bisa mengimplementasikan semua keilmuan-keilmuan dari para guru-guru kita, para dosen kita, para ustadz kita, untuk membangun bangsa ini. Kita tunjukkan kepada mereka-mereka semua bahwa kita adalah generasi milenial yang penuh dengan prestasi yang baik, prestasi yang handal, prestasi yang muncar, yang diharapkan oleh semuanya. Maka daripada itu, ayo kita semangat, bakar semangat kita, bakar emosional kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Karena bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Maka daripada itu, ayo kita saling genggam tangan, amalkan semua nilai-nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima, sila kesatu, kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila dari pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan, itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada itu, marilah kita hafalkan nilai-nilai Pancasila. Jangan kita permalukan Pancasila karena kita tidak hafal. Jangan kita malu di hadapan orang-orang, tokoh-tokoh yang telah berjuang karena kita tidak tahu sila-sila Pancasila. Dan jangan permalukan orang-orang yang telah mendidik kita menjadi orang-orang besar. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama berjuang dengan cara belajar, berjuang dengan cara bekerja, berjuang dengan cara mencintai NKRI sepenuh jiwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Kita nanti sambung di lain waktu lagi. Semoga kita sama-sama mengilhami ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semangat kreatif membangun bangsa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku udahan ya.

Sebagai seorang Muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan, maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai ningkat juga?
2: Untuk secara umum nih kak ya, kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Okay. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan resiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Menurutnya kondisi tersebut ditandai meningkatnya titik panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal 62.710 unit KPR rumah subsidi dan KUR perumahan yang digelar serentak di 36 provinsi Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Peresmian kali ini mencatatkan capaian tertinggi sepanjang program tersebut berjalan. Peresmian dipusatkan di perumahan Puri Delta City Site Batang dan diikuti secara luring maupun daring oleh 7.100 debitur dengan total nilai pembiayaan mencapai 880 miliar rupiah. Unit kegiatan mahasiswa UKM Pencaksilat Universitas Semarang kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara umum 2 pada ajang Surabaya City of Heroes Championship yang berlangsung di Gor Jala Kencana Perak, Surabaya pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2026. Kejuaraan tersebut diikuti ratusan pesilat dari berbagai perguruan tinggi, sekolah, dan klub pencaksilat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kejuaraan bergengsi tersebut, kontingen USM berhasil membawa pulang 10 medali, terdiri dari 6 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Hai hai. Wah, hari Jumat yang benar-benar di ujung bulan Juli banget ya teman Produa. Dan dingin. Semalam sih rumah aku hujan dan mati lampu. Gimana kalau daerah rumah kamu teman Produa? Apakah hujan juga? Jadi kan kemarin aku bahas ya, kok mataharinya agak malu-malu. Ternyata malamnya hujan. Dan pagi ini sama, ini mataharinya malu-malu juga. Apakah akan hujan lagi? Aduh, ini cuaca bingung ya teman Produa ya. Kadang ya panasnya panas banget, udah masuk musim kemarau, tapi kok tiba-tiba hujan. Tapi ini berarti kita harus jaga-jaga, waspada juga imun kita teman Produa, kadang kepanasan, kadang kehujanan. Aduh, semangat aja ya buat kamu untuk menjalani hari Jumat ini. Dan buat yang lagi WFH, semangat juga, semoga lancar-lancar di semua kerjaannya. Yang mau berangkat sekolah juga semangat ya di hari Jumat ini. Dan ada Devina yang jadi teman kamu sampai jam 10 nanti. Kita bakal update info-info seru buat menemani Jumat kamu di akhir bulan, di penghujung bulan Juli 2026 ini. Pantengin terus pada Selamat Pagi Teman Produa.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

Kemarin ya teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini datang ke kota Semarang ya. Dan Pak Prabowo ini menilai kereta api tetap jadi moda transportasi yang ekonomis dan punya peran penting dalam melayani masyarakat ya. Hal ini disampaikan kemarin saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang tanggal 30 Juli 2026 ya, di hari Kamis kemarin. Nah, dalam sambutannya Prabowo mengatakan kereta api ini gak cuma jadi sarana transportasi aja, tapi juga penopang distribusi logistik yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dan layanan perkereta apian ini memang harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk bisa menjangkau kota-kota kecil ya teman Pro 2. Nah, selain menyoroti peran transportasi kereta api, Prabowo ini juga mengapresiasi upaya pelestarian bangunan bersejarah Stasiun Semarang Tawang ya. Jadi disampaikan kalau stasiun itu punya nilai historis yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Wow, banggalah kita sebagai warga kota Semarang ya, karena punya stasiun ikonik ini adalah Stasiun Semarang Tawang. Dan untuk renovasi tahap pertama ini, Stasiun Semarang Tawang dilaksanakan oleh PT KA Property Management dengan pengawasan PT Mitra Giatama 5, dan proyek revitalisasi bangunan cagar budaya ini menelan anggaran 12,39 miliar rupiah dan dikerjakan dari tanggal 5 Mei sampai 30 Desember 2025. Ya, waktu beberapa waktu lalu aku datang ke Tawang, memang lagi renov ya. Sekarang udah beres semuanya, udah semakin cantik lagi. Dan kita jaga ya teman Pro 2, karena ini sebagai cagar budaya juga, Stasiun Tawang, kebanggaan warga kota Semarang.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dari sudut pandang kamu nih sebagai mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, gimana kamu tuh ngelihat fenomena judul ini, Hakim Ainun?
2: Oke, dari kacamata saya sebagai mahasiswa PPI ya, yang fokusnya di penyuluh atau konseling yang punya basis keislaman, ya krisis ini pasti terkait dengan kesehatan mental dan spiritualnya. Jadi rusak gitu kan. Kedua aspek itu akan rusak. Ini bukan sekedar masalah keuangan kan, tapi adanya kekosongan makna atau ketidakmampuan individu dalam menghadapi tekanan hidup. Sehingga mereka itu mencari pelarian instan yang justru merusak fitrah dari manusia itu sendiri kan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
2: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada aja yang di kepalanya, di pikirannya, buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ya. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Kan aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: terus
2: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
2: Aduh, aku tuh masih Didi yang jobo.
1: Jadi gosong lah.
2: Ya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, kesana, kesini. Matanya masih cekung.
1: Next Scoopy, next
2: Scoopy. Scoopy aja belum punya.
1: Oh, belum punya.
2: Ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana-sini. Masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi, iya. Coba. Zaman semana ya.
2: Zaman semana. Kamu gak usah khawatir, Rara. Aduh. Mm-hmm. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
2: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usia masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
2: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
2: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
2: Lah, onon ya beasiswa kira diwariskin.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
2: Wah, just tenan baik. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup.
1: Betul.
2: Kita kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
2: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa, kamu selangkah dulu. Timik-timik itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah. Asik.
2: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah. Asik. Gitu ya. Pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
2: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah, nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul. Jangan lupa networking ya.
2: Bener.
1: Berjejaring.
2: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
2: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya, Rara.
1: Semangat,
2: kita
1: Rara.
2: Kita doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin. Bye.
0: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Waktu masuk Kopma UNES sendiri, ada nggak kayak pelatihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen bisnis, atau yang lainnya? Kan yang lagi rame tuh Koperasi Merah Putih itu kan ada kayak wamil ya, wajib militer. Kalian juga kayak gitu nggak gitu kan? Kan penasaran gitu, apakah koperasi di kampus itu juga kayak gitu gitu kan? Karena kan ada kepemimpinan juga kan, manajemennya juga kan? Apakah ada manajernya gitu? Kalian wamil juga nggak sih?
2: Jadi kita kan ini UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, otomatis pastinya kita juga badan usaha juga punya kegiatan pemasukan. Program kerja ini kita biasanya selipin kegiatan mahasiswa gitu kak, contohnya pendidikan dasar koperasi, terus ada juga kemarin kita ada Kopma Charity, terus ada juga Gebiar Kopma UNES, itu kayak event ulang tahun Kopma UNES gitu. Nah, di setiap event itu kita selalu ada kepanitiaannya. Jadi bukan wamil kayak Koperasi Merah Putih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

Buat teman Brodo yang agak kaget ya, kemarin kok tiba-tiba hujan. Nah, hari ini gimana cuacanya? Berdasarkan perakiraan dari BMKG nih teman Brodo ya, kalau jam segini ya ada matahari walaupun dikit ya. Tapi kalau perakiraan dari BMKG pagi sampai siang ini cerah-cerah berawan. Nah, nanti sore sampai awal malam ini bakal ada potensi hujan ringan lagi. Ini mungkin gak merata ya, tapi kalau di rumahku hujan, ada juga yang cuman gerimis doang, ada yang gak sama sekali. Nah, ini kalau nanti malam jangan kaget tiba-tiba hujan lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi siap-siap aja, sedia payung sebelum hujan buat kamu yang mau beraktivitas di malam hari. Tapi pada umumnya ini cuaca di Jawa Tengah ya, ini dari pagi cerah-cerah berawan, kemudian siang sore sampai awal malam cerah berawan dan ada potensi hujan ringan juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

7 pagi di hari Jumat ini, aku udah siapin 5 lagu pilihan yang bisa banget kamu pilih di Instagram Pro 2. Aku udah update ya di Instagram kita. Jadi kamu tinggal cek aja instastorynya Pro 2 @pro2smg. Terus kamu bisa vote lagu favorit kamu di situ, atau bisa juga nih lewat aplikasi RRI Digital. Download dulu ya teman Pro 2, kamu bisa download di App Store dan juga Play Store, atau kamu bisa juga gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 081-565-10953. Dan 5 lagu pilihan yang udah aku siapin buat kamu pagi ini, kita mau mulai ya teman Pro 2. Ini lagunya macem-macem sih ya. Ada lagu yang lumayan baru, ada lagu yang baru banget, ada lagu yang lagi viral ya teman Pro 2 ya, viral di TikTok yang mungkin berseliweran, banyak juga yang nge-videoin lagu ini ya, bikin-bikin fiti dari lagu ini. Terus ada juga lagu yang bikin kamu agak sendu nih, jebolan dari Indonesian Idol. Plus ada lagu juga yang biasanya fansnya banyak banget. Coba pagi ini apakah fansnya pada nongkrong di Pro 2 FM Semarang? Ya udah yuk langsung aja. Ini dia 5 lagu pilihan buat kamu. Dimulai dari lagu pilihan pertama, ada Nicky Baker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Dari mana lagu favorit kamu? Yuk langsung sekarang juga ya teman Pro2, meluncur aja ke Instagram kita @pro2smg lewat aplikasi RRI Digital boleh, atau WhatsApp Pro2 juga boleh banget. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti.